Ingat pas waktu pertama kali masuk di sekolah itu adalah ketika hari pertama kali masuk sekolah ya, waktu itu di SMP Dip. Terus abis gitu gak ada yang nganterin gitu, baik mama ataupun papaku, kakakku tuh gak ada yang nganterin aku sekolah deh. Alhasil adalah aku dipesenin beca. Dan akhirnya aku ke sekolahnya dianterin sama Pak Beca gitu, naik beca. Jadi kayak di momen itu tuh kayak emang bener-bener kesel banget ya, karena mungkin sebagai anak kecil tuh yang masuk ke sekolah baru, apalagi nih sekolah baru nih, bukan kelas baru gitu ya, sekolah baru tuh kayak ini aku udah gak kenal siapa-siapa gitu ya. Terus abis gitu juga guru juga mungkin ini baru kenalan sekarang. Jadi kayak momen tuh sebenarnya ada safe place-nya itu adalah ketika diantar sama orang tua. Tapi ternyata orang tua aku pada gak bisa nganterin, kakak aku juga gak bisa nganterin. Pokoknya keluarga aku waktu itu gak bisa nganterin, yang nganterin malah Pak Beca gitu. Aku naik beca nih Dep. Jadi kayak ada momen keselnya dan momen takutnya waktu itu, karena kayak gimana ya, harus menempatkan diri pertama kali di sekolah baru gitu. Tapi untungnya dari situ sih aku belajar bahwa melihat situasi dan berkomunikasi dengan siapa itu adalah menjadi sesuatu hal yang penting gitu. Kadang memang dibalik sesuatu hal yang kita lihat tuh kayaknya menjengkelkan, nyebelin, ngeselin gitu, itu malah ngasih pelajaran yang berharga banget gak sih, yang Stars buat kita gitu kan. Kalau misalkan nih ya gak ngerti ya, kalau kakak JJ tadi mungkin dianterin sama orang tua atau dianterin sama keluarga, jadi kayak momen kenalan sama orang baru tuh mungkin agak-agak sedikit malu-malu gitu ya. Tapi kalau pas waktu yang nganterin adalah Pak Beca, nggak, kita sendiri yang harus berjalan untuk mencari nih kelas kita ada di mana ya gitu. Itu kan sesuatu keberanian yang patut untuk diacungi jempol juga. Selamat ya Kak JJ sudah pernah melewati masa itu dan akhirnya memetik buah apa ya istilahnya, buah positifnya gitu dari kejadian itu tadi. Nah, ngomongin soal nganterin-nganterin nih ya Stars, ini dia Dinas Pendidikan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya ini menggaungkan gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah yang Start di hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS gitu ya. Nah, harapannya kenapa kok ada gerakan yang namanya Ayah Mengantar Anak ke Sekolah ini yang Stars, ini disampaikan sama Kepala Dispendik Kota Surabaya Febrina Kusumawati, yang dimana gerakan ini merupakan tindak lanjut program dari Kementerian Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga yang bertujuan untuk membangun emosional antara ayah dan juga anak. Karena kalau mungkin kamu dengar gitu ya, kemarin ada Spektrum Radio Jatim dari PRSSNI Surabaya gitu, Jawa Timur yang Stars, terus juga mungkin ada fakta-fakta yang beredar di luar sana bahwa ada fenomena fatherless gitu ya, yang ternyata sosok ini fatherless ini bukan hanya sebuah fenomena ketika ayahnya gak ada, bukan, tapi ketika ayahnya ada tapi tidak berperan banyak kepada anaknya, itu pun juga sebutannya adalah fatherless gitu. Nah, mungkin untuk mengurangi rasa-rasa seperti itu ya, hal-hal fatherless kayak gini, padahal lu ada tapi lu gak mau nganterin anak lu gitu kan ya. Nah, mungkin ini yang pengen ditekankan gitu sama pemerintah Kota Surabaya yang Stars lewat Dispendik gitu ya, Dispendik Kota Surabaya bekerja sama dengan banyak dinas-dinas yang lain juga untuk gerakan yang namanya Ayah Mengantar Anak ke Sekolah di hari pertama MPLS gitu yang Stars. Jadi ayah ini diminta buat nganterin anak ke sekolah di hari pertama biar anak merasa bangga karena didampingi sama ayahnya sampai ke sekolah gitu. Dan ini juga memastikan di mana Dispendik mendukung penuh pelaksanaan gerakan ini yang Stars, untuk mendorong ayah mengantar anak ke sekolah itu, dan di mana sebelumnya juga ada program-program lain yang melibatkan ayah dalam kegiatan mengambil rapor anak di akhir semester gitu. Jadi selain mengambil rapor tapi juga mengantarkan anak ke sekolah. Tapi jujur banget nih ya yang Stars ya, DB itu selama ngebahas soal ayah atau fatherless, selama DB sekolah dari TK sampai ke SM
TK kemarin terakhir, bahkan sampai ke kuliah terakhir, yang sering nganter-nganterin kayak gitu tuh bukan almarhumah ibu, tapi justru malah ayah. Yang ngambil rapor juga ayah gitu ya, juga bapak gitu. Jadi salah satu anak yang beruntung juga begitu dekat sama bapaknya gitu ya. Jadi ini adalah satu gerakan baru di hari pertama masuk sekolah, yaitu hari ini 13 Juli 2026. Siapa yang tadi udah nganterin anaknya ke sekolah? Siapa yang tadi dianterin sama bapaknya ke sekolah? Ayo. Yang juga gak mau kalah nganterin anaknya ke sekolah, aku mau sapa dulu ya. Ini dia, ada Mas siapa nih yang udah gabungan bareng sama Dibi nih, Mas Edi yang udah gabungan bareng sama Dibi. Katanya, aku deh barusan nganterin anakku ke sekolah gitu. Jadi bapak yang baik, alhamdulillah. Mau dong diputerin lagu Maroon 5 barengan sama Christina Aguilera yang Moves Like Jagger. Ini adalah momen-momen dimana waktu itu aku lagi kuliah ya, kuliah KKN ngajar di SD gitu. Jadi kayak memang deket banget sama dunia pendidikan kayaknya ya. Boleh deh langsung aja nih dia dibiputerin buat Mas Edi yang barusan aja nganterin anaknya ke sekolah. Ini dia Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger.

0: Youngsters Radio. The ultimate Youngsters Radio. DJ FM. Youngsters, jawab dong. Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobai untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

Masih barengan sama Divi yang nemenin kamu di The Morning View. Hai hai, selamat pagi buat kamu yang barusan aja bergabung ya, ya stars di DJ FM Surabaya. Baik yang lewat WhatsApp, DM, atau juga buat kamu yang barusan aja stay tune di www.djfm.co.id atau barusan aja yang buka aplikasi On Ears ya stars. Hari ini kita banyak ngebahas seputar jamnya balik sekolah ya. Ini hari pertama gitu dimana adik-adik kita dari TK, SD, SMP, SMA semuanya pada masuk sekolah. Makanya jangan heran kalau jalanan di kota Surabaya agak sedikit ramai daripada kemarin-kemarin, karena kemarin itu kan anak-anak lagi libur semester ya. Hari ini udah mulai masuk yang stars. Tadi banyak banget cerita-cerita dari kamu juga yang keinget gitu sama momen-momen pertama kali masuk sekolah atau pertama kali masuk di sekolah baru gitu ya, di kelas baru. Ada yang tadi dianterin naik beca ya, gak dianterin sama orang tuanya. Ada yang tadi ada barang urgentnya ketinggalan gitu. Terus abis itu ada yang bajunya kedodoran seragamnya pas waktu pertama kali masuk sekolah gitu. Dan masih banyak lagi cerita-cerita dari kamu di jamnya balik sekolah ini. Kalau di BC pertama kali masuk di sekolah, karena kebetulan dari SD sama SMP tuh sekolahnya sama ya stars. Nah baru jadi rata-rata SD SMP itu teman-temannya banyak yang sama gitu ya. Baru pas waktu pertama kali itu ada culture shock sedikit itu pas waktu di bangku SMK. Karena di SD SMP-nya ini kan di sekolah swasta ya. Nah terus di SMK ini SMK negeri ya stars, yang kaget banget kalau ternyata seragamnya tuh panjang ya. Ternyata iya sekolah negeri ya, kayak roknya panjang, terus lengannya juga lengan panjang gitu. Walaupun tidak berhijab nih yang stars. Terus momen yang pertama kali kaget itu adalah ketika sebelum MPLS. Jadi sebelum MPLS itu ada momen kayak himbauan untuk besok bawa apa gitu ya, pas waktu pertama kali MPLS. Terus seragamnya apa dan lain sebagainya, kayak gitu-gitu deh. Jadi di hari sebelum MPLS itu kita datang ke sekolah di SMK ini pakai seragam dari sekolah sebelumnya. Berarti Dibi pakai seragam dari sekolah SMP-nya Dibi nih gitu, karena swastanya itu adalah swasta Katolik. Jadi lumayan nih untuk apa namanya, seragamnya itu roknya pendek nih yang stars, ya selutut lah gitu. Nah ada culture shocknya ketika pas pertama kali sampai di sekolah Dibi yang pakai seragam dengan rok pendek ini gitu ya, lewat di lapangan mana telat lagi, kurang lebih telatnya 5 menit deh yang stars. Jadi udah banyak yang udah berbaris gitu ya, udah banyak yang berbaris gitu. Dibi barusan datang terus kayak pakai rok yang pendek. Wih, itu auto semua mata ngeliatin aku yang stars, kayak ini anak mana roknya pendek banget gitu kali ya. Karena ternyata banyak teman-teman yang pas waktu itu masuk ke SMK itu dari mayoritas dari negeri juga gitu ya, dimana seragamnya udah sangat-sangat tertutup banget. Sedangkan Dibi seragamnya tuh cuman selutut ya stars gitu. Jadi semuanya langsung ngeliatin auto kayak salah ya, aku salah ya ini ya, apa ya yang salah gitu. Jadi auto kayak gitu, jadi agak sedikit kayak gak percaya diri. Padahal sebenarnya karena culture-nya aja atau budayanya aja yang beda dari sekolahku dulu ke sekolah yang baru gitu ya stars. Itu adalah cerita aku. Buat kamu yang masih punya cerita juga, boleh langsung aja kirimin lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung ceritain lewat question box yang ada di Instagram story kita di @djfmsurabaya. Lanjut, Dibi mau bacain dulu yang udah gabungan bareng sama Dibi untuk pagi hari ini. Selamat pagi Kakak Tamara. Kakak Tamara bilangnya katanya, wih Kadi, momen pas pertama kali sekolah ya, aku masih inget banget itu momen pas waktu SD. Jadi SD kata Kakak Tamara itu ada tesnya gitu ya kan, masuk SD dimana tesnya itu adalah tes wawancara, salah satu yang aku ingat. Nah tes wawancara itu ditanyain lah kayak nama ibu siapa, nama bapak siapa, terus rumahnya di mana, kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya ditanyain ke tingkat kakek nenek, nama kakeknya siapa, nama neneknya siapa, kayak gitu. Nah keinget banget pas waktu itu aku lupa dong nama nenek aku dari ibu. Padahal kita satu rumah, tapi lupa Kak Dib, gimana deh tuh. Langsung gurunya kaget, loh neneknya sama kamu tinggalnya beda ya? Enggak, satu rumah, kok lupa nama neneknya gitu. Aduh aku durhaka banget sama almarhumah nenek aku, kata-kata marah gitu ya. Aduh Kak Dib, mau kasih rekomendasi lagu dong, nginget-nginget di zaman SD SMP dulu paling
suka ngedengerin lagu-lagu dari Ratu atau Maya lah. Jadi mau diputerin lagunya Lelaki Buaya Darat dari Ratu ya. Tapi Dibi mau puterin yang versi terbaru ya, dari Noviah Bahmit. Lagunya sama, Lelaki Buaya Darat. Ditungguin aja bentar lagi ya. Aku juga mau sapa ada Kak Kiftia yang udah gabungan juga dari Prigen nih. Hai hai Kak Dibi, hai juga Kakak Kiftia. Selamat pagi. Selamat pagi juga buat Kakak Kiftia. Mau dong puterin lagunya Marshmallow barengan sama Sabrina Claudio yang Don't Speak ya Kak Dibi. Siap deh. Semangat siarannya buat Kak Dibi. Makasih Kakak Kiftia Prigen. Semangat juga buat Kak Kiftia. Have a nice day ya. Have a great Monday juga buat Kak Kiftia dan juga buat kamu yang stars. Buat yang belum merapat, merapat sekarang juga. Tapi Dibi ingetin, bentar lagi di jam 7.30 Dibi bakal punya pertanyaan tebak cepat seputar jamnya balik sekolah. Kira-kira pertanyaan seputar apa? Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi

Masih barengan sama Divi yang nemenin kamu di The Morning Crew. Spesial jamnya balik sekolah yang stars hari ini ya, 13 Juli 2026. Banyak yang udah mulai ke sekolah lagi, banyak yang udah mulai berkegiatan lagi belajarnya, baik itu di kelas baru ataupun di sekolah baru karena udah lulus dari SD kemarin. Dan aku pun juga percaya kemarin perjuangan orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah yang baru, yang baru masuk TK, mungkin dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, itu adalah perjuangan yang luar biasa dari para orang tua. Dan tentunya dimanapun kamu sekarang lagi sekolah, itu adalah pilihan yang terbaik dari orang tua. Jadi selamat juga untuk orang tuanya karena perjuangannya sudah bertambah lagi ya. Kalau sebelum anaknya masih digendong-gendong, sekarang udah mulai masuk sekolah TK gitu. Yang tadinya anaknya masih SD gitu, sekarang udah masuk SMP. Dan paling enggak berarti adalah cara memperlakukan anak itu harus beda-beda juga ya yang stars ya. Nggak enak loh, masa kita wes SMA ya tapi masih diperlakukan kayak anak SD misalkan, itu kan nggak enak banget kan ya. Jadi selamat buat adik-adik dan juga buat orang tuanya juga. Nah, ngomongin soal jamnya balik sekolah hari ini ya stars, Divi mau ngajakin kamu untuk main tebak cepat seputar jamnya balik sekolah. Pertanyaannya ada 3 yang stars, yang dimana semuanya itu adalah akronim atau singkatan. Nanti Divi bakal kasih pilihan jawaban dari singkatan yang benar masing-masing ini tuh apa sih. Nah, kita mulai aja yuk di Tebak Cepat The Morning Crew edisi 13 Juli 2026. Pertanyaan yang pertama, kalau kita masuk ke sekolah baru waktu itu ya yang stars, sekarang ini kan namanya udah MPLS ya kan. Waktu itu namanya masih MOS, MOS. Nah, siapa nih yang ngejamanin pengenalan

lingkungan di sekolah baru namanya MOS. Aku waktu itu masih MOS yang stars ya. Nah, ngomong-ngomong, MOS itu singkatan dari apa sih? Apakah A, masa orientasi sekolah, atau B, masa orientasi siswa? Apakah A, masa orientasi sekolah, atau B, masa orientasi siswa? MOS adalah singkatan dari titik-titik-titik. Apakah A, masa orientasi sekolah, atau B, masa orientasi siswa? Yang mana yang benar? MOS, M-O-S adalah singkatan dari apakah A, masa orientasi sekolah, atau B, masa orientasi siswa? Jawabannya yang benar adalah

Silakan buat yang udah tahu langsung aja dijawab ya, yang stars ya. Apa itu MOS itu? Apakah A, masa orientasi sekolah, atau B, masa orientasi siswa? Mas Ferdi menjawab, ya Allah, MOS, ospek lah. Yang B, masa orientasi siswa. Mas Yusuf Triyono menjawab masa orientasi siswa. Kakak Angel menjawab masa orientasi sekolah. Baik. Aduh, yang mana nih yang benar nih? MOS, masa orientasi sekolah, atau B, masa orientasi siswa?

Ini kegiatan yang bisa dibilang kayak sesuatu hal yang agak sedikit mengejutkan, menakutkan gitu ya untuk anak-anak di zaman itu, yang Stars. Nah, tapi pertanyaannya yang benar adalah yang mana nih, Mos tuh? Masa orientasi sekolah atau masa orientasi siswa, Mos? Ayo jawab. Ada Kak Angel, tadi udah ngejawabnya adalah masa orientasi sekolah. Mas Yusuf Triyono sama Mas Ferdi, masa orientasi siswa. Nah, Mas Tio, ini ngejawabnya adalah masa orientasi sekolah, katanya gitu ya. Terus juga aku mau sapa ada Mas Tio, Mas Tio lagi. Mas Rishad, jawabnya adalah masa orientasi sekolah. Masa yang diorientasi siswa, Dip? Nah, tuh. Yang mana nih yang benar, orientasi sekolah atau siswa nih ya? Yang mana coba yang benar nih?

Yuk, yang mana yuk? Jawabannya yuk. Hayo. Apakah A, masa orientasi sekolah, atau B, masa orientasi siswa? Dari yang udah bergabung, ini banyak yang ngejawab. Ada apa namanya, ada sekolah, ada siswa juga nih. Imbang nih yang stars jawabannya gitu kan ya. Tapi sekarang ini yang stars, aku mau kunci dulu jawaban yang udah bergabung di pertanyaan pertama. Tebak cepat The Morning Crew edisi jamnya balik sekolah yang stars. Jawabannya adalah yang mana kira-kira? Apakah A, masa orientasi sekolah, atau B, masa orientasi siswa? Adalah satu kegiatan yang biasanya dilakukan sama anak-anak sekolah ya, yang dimana dilakukannya sekolah ini menengah pertama SMP ataupun juga menengah atas atau SMA yang start. Kalau anak SD biasanya gak ada nih, MOS-MOS gini tuh gak ada biasanya ya. Nah, pertanyaannya MOS, M-O-S itu singkatan dari apa sih? Apakah masa orientasi sekolah, atau B, masa orientasi siswa? Yang benar jawabannya yang mana nih yang stars? Coba ya, kita lihat dulu jawabannya yang stars. Kita kunci dulu jawabannya. 3, 2, 1, jawaban dibikunci.

Dan jawabannya adalah MOS. Singkatan dari apakah A, masa orientasi sekolah, atau B, masa orientasi siswa?

Jawabannya A, masa orientasi sekolah, Youngsters, bukan siswa ya. Karena orientasi itu sendiri adalah peninjauan untuk menentukan sikap, arah, tempat yang tepat dan benar gitu. Secara umum biasanya orientasi ini adalah proses pengenalan atau penyesuaian diri dari siswa untuk lingkungan baru gitu. Jadi yang diorientasi itu adalah sekolahnya, Youngsters. Jadi MOS itu adalah masa orientasi sekolah. Tapi istilah MOS ini tahu gak sih kalau udah diganti jadi MPLS sama Kemendikbud gitu. Jadi ada pergantian nama dari MOS menjadi MPLS itu atas dasar banyaknya kekerasan yang terjadi pada masa pelaksanaan MOS. Jadi biasanya MOS itu kayak ada tindakan perpeloncoan gitu, bully juga gitu yang Stars ya. Jadi akhirnya Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan memutuskan untuk mengeluarkan Permendikbud nomor 18 tahun 2016 yang mengganti nama MOS dengan identik yang ada perpeloncoan itu menjadi MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, Youngsters, gitu deh. Jadi yang kegiatannya itu adalah kegiatan-kegiatan yang positif tanpa ada perpeloncoan gitu ya, harapannya ketika udah diganti yang namanya menjadi MPLS ini. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, tebak cepat The Morning Crew, masih seputar jamnya balik sekolah.

Nah, biasanya kegiatan MOS atau MPLS ini ketua pelaksana, ketua kegiatan guru ya, biasanya dibantu sama para pengurus dan juga anggota OSIS gitu kan ya. Biasanya di SMP tuh udah ada nih anggota OSIS yang stars. Makanya kenapa kadang MPLS atau MOS itu dilakuin mulai dari bangku SMP gitu ya. Pertanyaannya adalah OSIS singkatan dari titik-titik-titik. OSIS, OSIS ya, bukan sosis ya, OSIS adalah singkatan dari titik-titik-titik. Apakah A, organis sekolah intrasiswa, atau B, organis siswa intrasekolah? OSIS, singkatan dari organisasi sekolah intrasiswa, atau B, organisasi siswa intrasekolah? Yang mana jawabannya? Mas Rishad menjawab, ya wis gampang banget iki Dip, organisasi sekolah intrasiswa. Oke, baik. Oke, udah ngomong gampang loh ini ya, organisasi sekolah intrasiswa. Ya Mas Rishad ya, ku catet, baik. Ada Kakak Angel menjawab, OSIS, organisasi siswa intrasekolah Kak Dip. Oke, berarti yang B jawabannya ya Kakak Angel. Kakak Tamara juga udah bergabung, OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Yang B Kak Divi. Oke, Mas Tio juga sudah bergabung, jawabannya B katanya gitu ya. Terus ada juga Mas Edi yang tadi juga udah ceritain ya, nganterin anak ke sekolah nih katanya tadi. Mau milih jawabannya yang B Dedip, organisasi siswa intrasekolah. Oke, terus Mas Ferdi, ini Dibi ketua OSIS SMA ini, jangan galak-galak ya Kak Dip. Ya kebetulan dulu OSIS, tapi di SMP aja. Terus aku baik banget loh anaknya, aku menjadi kakak favorit waktu itu ya. Jadi aku gak galak, tenang aja. Ada sendiri bagian yang marah-marah ya. Terus Mas Ferdi ngejawab di pertanyaan kedua ini adalah yang B. Oke. Mas Yusuf Triyono menjawab, organisasi siswa intrasekolah. Oke, baik. Organisasi siswa intrasekolah. OSIS adalah singkatan dari titik-titik-titik yang stars. Ini biasanya adalah yang membantu ketua pelaksana, guru ya, ketika menjalankan MPLS atau menjalankan MOS. Ini yang membantu itu adalah si anak-anak OSIS ini yang stars. Nah, OSIS sendiri adalah singkatan dari titik-titik-titik. Apakah A, organisasi sekolah intrasiswa, atau B, organisasi siswa intrasekolah? Yang mana jawabannya? Kita kunci dulu jawabannya udah masuk dari Mas Yusuf Triyono, Mas Ferdi, Mas Rishad, Mas Tio, Mas Edi, Kakak Tamara, dan juga Kakak Angel. Ada 7 orang nih yang bergabung. Jawabannya yang paling beda sendiri ada Mas Rishad ya tadi ya jawabannya ya. Baik, kalau gitu kita kunci dulu jawabannya. 3, 2, 1, jawaban dibikunci.

OSIS adalah satu organisasi di tingkat SMP dan juga SMA Youngsters. Dan bisa dibilang ini adalah organisasi resmi, legal di tingkatan sekolah. Tapi biasanya juga ketika ada MOS atau MPLS yang sering membuli dulu ya, zaman dulu nih, kita ngebahas zaman dulu, itu ya anak-anak OSIS ini gitu. Jadi agak lumayan ini ya, mungkin buat kamu yang punya pengalaman gak enak sama OSIS tuh kayak benci, sebel banget gitu. Tapi juga anak-anak OSIS ini, itu yang mindset di kita itu, kalau udah jadi anggota OSIS, apalagi itu OSIS, udah pasti pinter banget nih gitu ya kan. Jadi makanya orang tua dulu tuh kalau nanyain anaknya, kamu gak ikut OSIS ta mbak? Mas, kamu gak ikut OSIS ta? Gitu orang tua ya. Kalau kamu kepilih jadi OSIS tuh pinter tuh berarti gitu ya Stars. Nah, tapi OSIS sendiri adalah singkatan dari titik-titik-titik. Apakah A, organisasi sekolah intrasiswa, atau B, organisasi siswa intrasekolah? Dan jawabannya adalah

organisasi siswa intra sekolah. Ini berarti yang justru malah ngomongnya gampang, malah salah loh Mas Trisha Tikipi gitu loh ya kan. OSIS itu adalah singkatan dari organisasi siswa intra sekolah, di mana ini adalah satu-satunya organisasi siswa resmi dan juga legal di lingkungan sekolah tingkat SMP dan juga SMA di Indonesia yang star. Sedangkan OSIS sendiri gitu ya, ini udah disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan sejak 21 Maret 1970. Kata intra ya di situ kan adalah organisasi intra sekolah. Itu menunjukkan bahwa organisasi ini hanya berada dan berlaku di lingkungan sekolah itu yang stars gitu. Dan fungsinya sebenarnya banyak banget ya OSIS ini ya. Selain sebagai wadah untuk siswa mengembangkan potensi, kemudian ngelatih leadership, terus juga menyampaikan aspirasi, dia berani untuk menyampaikan pendapat gitu ya. Dan juga menjalankan berbagai kegiatan sekolah. Tentunya OSIS ini juga bisa menjadi penggerak gitu dan menginspirasi, mendorong semangat siswa untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan sekolah gitu. Jadi biasanya kalau guru yang nyuruh itu kan kayak anak-anak pada takut gitu ya. Tapi kalau teman sendiri yang nyuruh, apalagi teman-teman ini yang merupakan anggota OSIS, itu biasanya mereka semangat gitu. Mereka mereka semangat terus mereka tuh mau gitu. Jadi gak malu-malu kalau daripada guru yang nyuruh gitu. Siapa anggota OSIS di sini atau yang pernah jadi anggota OSIS yang stars? Pasti kegiatannya banyak banget ya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir di Tebak Cepat The Morning Crew.

Ya, sekarang ini yang stars, kalau tadi kita udah ngebahas seputar sekolah gitu ya, ini ada jenjang yang lebih tinggi lagi yang stars, yaitu di bangku mahasiswa yang stars ya. Nah, ada juga pengenalan-pengenalan daerah kampus gitu, pengenalan-pengenalan lingkungan kampus yang stars, yang juga ada nama kegiatannya. Kalau tadi di bangku SMP dan juga SMA namanya MOS. Kalau di bangku mahasiswa atau setara mahasiswa, namanya sekarang ini yang baru adalah PKKMB. Dulu namanya adalah OSPEK ya, tapi OSPEK itu seringkali sama kayak MOS, diwarnai dengan perpeloncoan juga atau bullying. Akhirnya namanya diubah menjadi PKKMB. Nah, PKKMB sendiri adalah singkatan dari titik-titik-titik. PKKMB, pengenalan kehidupan kampus bagi siswa baru, yang A ya. A, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Atau B, pengenalan kegiatan kampus bagi mahasiswa baru. Apakah A, pengenalan kehidupan kampus bagi siswa baru? Atau B, pengenalan kegiatan kampus bagi mahasiswa baru? PKKMB, singkatan dari A atau B yang stars? Kalau dulu namanya adalah OSPEK yang stars ya, sekarang namanya udah berubah, diganti menjadi PKKMB. Nah, PKKMB adalah singkatan titik-titik-titik. Apakah A, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru? Atau yang B, pengenalan kegiatan kampus? Jadi yang beda adalah kehidupan dan juga kegiatan ya. Kira-kira yang benar yang mana? Apakah A, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru? Atau B, pengenalan kegiatan kampus bagi mahasiswa baru? Yang mana? Buat yang mau masuk menjadi mahasiswa baru di bulan Agustus nanti, nah ayo bisa jawab gak nih, pengenalan kehidupan atau pengenalan kegiatan, yang mana yang benar? Buat yang udah bergabung, ada Kakak Tamara, Kakak Angel, Mas Tio, Mas Rishad, jawabnya adalah kehidupan ya, kehidupan kampus, jadi bukan kegiatan kampus. Baik, Mas Ferdi juga aja deh, lo baru lagi istilahnya, baru tahu aku Dip. Iya, dulu tuh OSPEK ya kan namanya kan, sekarang namanya PKKMB Mas Ferdi gitu. Jadi bukan lagi OSPEK. Kalau OSPEK dulu kan orientasi studi dan pengenalan kampus ya, OSPEK ya. Nah, kalau sekarang namanya adalah PKKMB. Nah, zaman PKKMB aku udah masuk kuliah nih. Jadi aku baru ya, mahasiswa baru nih, karena istilah PKKMB itu aku juga udah mengalami, tapi aku tidak mengalami yang namanya OSPEK. Nah, mungkin Mas Ferdi kali ya yang ngalamin ya. Mas Yusuf Triyono, jawabannya adalah pengenalan kegiatan kampus bagi mahasiswa baru gitu ya. Kalau Mas Yusuf Triyono berarti jawabannya adalah yang B. Lainnya ngejawab A. Oke, kita kunci dulu jawabannya yang udah masuk di pertanyaan terakhir. Tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Yang stars ada Mas Yusuf Triyono, ada Mas Ferdi, ada Mas Tio, ada Mas Rishad, ada Kakak Angel, dan juga ada Kakak Tamara. Yang dimana dari semua yang udah bergabung 6 orang ini, cuman Mas Yusuf Triyono yang jawabannya yang B ya, lainnya jawabannya yang A. Oke, baiklah, 3, 2, 1 Debi kunci jawabannya. Kalau sebelumnya pengenalan lingkungan kampus itu dikenal dengan OSPEK atau orientasi studi dan pengenalan kampus, sekarang ini namanya udah berubah menjadi PKKMB, yang dimana singkatan dari PKKMB adalah, apakah A, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru? Atau B, pengenalan kegiatan kampus bagi mahasiswa baru?
Jawabannya A, pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Gitu deh. Jadi jawabannya bukan kegiatan ya yang stars, tapi kehidupan. Karena selama beberapa semester kita akan menjadi bagian dari kampus tersebut, yang dimana kita akan lebih mengenal bagaimana kehidupan yang ada di sana yang stars. Bukan cuma hanya sebagai kegiatan aja, tapi juga kehidupan. Dimana program PKKMB ini adalah program yang digelar oleh perguruan tinggi yang stars, bukan lagi lembaga kemahasiswaan seperti pada kegiatan ospek gitu. Jadi yang ngadain ya memang adalah kampus sendiri gitu. Dimana melalui PKKMB ini kegiatan yang dibuat gitu ya, itu mulai dari pengenalan lingkungan kampus, ruangan-ruangannya gitu. Terus juga mungkin juga ada, kalau di B dulu ya, pas waktu PKKMB itu sekalian sama ini yang stars, kayak kita belajar gimana caranya nyusun SKS gitu. Jadi benar-benar sesuai dengan tujuan dari PKKMB itu sendiri yang stars gitu deh. Jadi udah gak ada lagi yang namanya perpeloncoan, karena yang apa namanya, yang membantu atau yang bikin acaranya itu adalah dari perguruan tinggi itu sendiri, yang memang minim sekali sama kegiatan-kegiatan bullying gitu ya. Itu dia tadi 3 pertanyaan di Tebak Cepat The Morning Crew Special Jamnya Balik Sekolah yang stars. Rata-rata jawabannya pada benar di pertanyaan pertama, kedua, ketiga ini ya. Dan bentar lagi Divi bakal ngebattlein 2 musisi perempuan Indonesia, di mana mereka berdua memulai karirnya sebagai penyanyi sejak duduk di bangku sekolah. Kira-kira siapa dan siapa yang stars yang bakal di battlein? Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

Satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Ferdi buat dibiputerin pagi hari ini ya. Yaitu ada Vitamin C Graduation Friends Forever yang udah dibiputerin. Jadi mungkin buat kamu yang duduk, yang pernah ya, maksudnya kita yang sekarang ini udah remaja, udah dewasa, terus mengingat-ingat lagi ketika sekolah di SMP, di SD, atau mungkin di SMA, ada temen yang benar-benar deket banget sama kamu, bahkan itu sahabatnya gak cuma pas waktu sekolah dulu aja, tapi sampai sekarang mungkin ya Stars ya. Jadi Friends Forever, dimana walaupun kamu sudah melewati berbagai fase kehidupan, tapi si temen kamu ini tuh tetap setia dan tetap satu visi, satu misi, satu pandangan. Itu keren banget ya Stars. Karena biasanya walaupun kita bersahabat dengan si A gitu ya dulu, terus habis gitu sekarang kita udah melewati berbagai fase kehidupan nih, pola pikir kita, terus juga angle penyelesaian masalahnya dan lain sebagainya, mungkin akan sedikit berbeda daripada Dibi yang dulu, daripada Mas Ferdi yang dulu gitu ya. Akhirnya mungkin ketika ngomong udah mungkin gak nyambung lagi nih sama temen SMA atau temen SMP kita dulu gitu ya Stars. Tapi kalau masih tetap nyambung dan masih tetap ada benang merahnya, itu keren banget sih. Atau mungkin karena kamu sudah bener-bener paham banget sama karakter satu sama lain kali ya, yang akhirnya ngebuat akhirnya pertemuan manan ini tetap langgeng gitu. Nah, ngomongin soal bangku sekolah lagi-lagi yang Stars, ada dua musisi perempuan Indonesia yang sudah mau mulai karirnya sejak dia ini masih anak-anak banget, masih duduk di bangku sekolah bahkan gitu, tapi udah terkenal banget sebagai musisi, sebagai pemain sinetron juga gitu. Jadi ada dua musisi yang dibattlein untuk pagi hari ini, di mana kedua musisi ini udah memulai karirnya sebagai penyanyi dan juga pemain sinetron itu sangat-sangat muda yang Starts. Penyanyi yang pertama yang dibattlein di Back to Back on the Morning Crew memulai karirnya udah dari umur 6 tahun yang Starts. Dan dia itu memulai karir sebagai penyanyi cilik dan pernah juga merekam album anak-anak pertamanya yang dikasih judul Si Meong. Ayo, siapa yang tahu nih, siapa kira-kira penyanyi muda yang Dibi sebutin ini? Tapi sekarang dia udah go internasional dengan Stars. Penyanyi pertama yang Dibi battlein adalah Agnes Monica. Bener-bener ini OG banget ya. Lagu Pernikahan Dini dari Agnes Monica, salah satu lagu yang nanti bisa kamu dengerin kalau kamu memilih Agnes Mo ya Stars. Dimana suara Agnes Mo di lagu ini bener-bener masih kelihatan muda banget, anak sekolah banget gitu ya. Jadi kalau kamu pilih Agnes Mo, nantinya bakal ada dua lagu yang dikasih buat kamu. Sedangkan musisi kedua yang Stars yang dibattlein sama Agnes Mo ini sudah memulai karirnya sejak dia umur 11 tahun dan pertama kali nyanyi itu berkolaborasi dengan ada band lewat lagu Yang Terbaik Bagimu. Udah tahu siapa? Yes, penyanyi kedua yang dibattlein yang juga sama-sama memulai karir sejak di bangku sekolah adalah Gita

Salah satu lagu yang nanti bakal kamu dengerin kalau kamu pilih Gita Gutawa, ini emang benar-benar vibes lagu yang masih anak-anak banget yang Stars ya. Do Be Do yang Stars dari Gita Gutawa. Yang mana kira-kira dari dua musisi ini yang bakal kamu pilih nantinya di Back to Back Song The Morning Crew? Apakah musisi pertama yang memulai karir emang udah sangat-sangat muda banget di usia 6 tahun?

lewat lagu pernikahan dini, atau kamu pilih musisi kedua Youngsters, anak dari Erwin Gutawa, yaitu Gita Gutawa, yang sama-sama memulai karirnya di bangku sekolah dan legit banget lewat lagu-lagunya. Yang pertama adalah Kembang Perawan ya dulu ya Youngsters ya. Kemudian ternyata udah pernah berkolaborasi dengan ada band lewat lagu Yang Terbaik Bagimu di tahun 2004. Dan kalau mau pilih Gita Gutawa di pagi hari ini, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih adalah Dubi Dubi Dubi Dubai. Udah deh, mending Gita Gutawa aja nyanyi daripada Dibi.

Back to back song The Morning Crew. Apakah Agnes Mo? Apakah Gita Gutawa? Apakah Gita Gutawa atau Agnes Mo? Langsung aja kamu pilih yang stars dari dua musisi perempuan yang sama-sama memulai karirnya ketika duduk di bangku sekolah. Yang stars, langsung aja kasih tahu pilihan kamu lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja ya DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Kira-kira mau Agnes Mo atau Gita Gutawa? Gita Gutawa atau Agnes Mo? Langsung pilih sekarang juga, karena nanti dua lagu dari musisi yang paling banyak dipilih yang bakal dibiputerin lagunya di akhir The Morning Crew hari Senin ini, 13 Juli 2026. Sambil kamu pilih-pilih antara Agnes Mo atau Gita Gutawa ya, Agnes Mo atau Gita Gutawa ya, ketemuan dulu sama satu lagu dari mendiang Vidi Aldiano, Status Palsu.

0: dan mempesona.
1: Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di Alun-Alun Kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
7: 3, 2, 1, aku FIFA. 3, 2, 1.
8: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya.
9: Murni banget.
8: Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
10: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aku Viva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aku Viva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aku Viva sebanyak-banyaknya ya.

ya, ini udah diputerin nih yang Stars, ternyata ada lagunya Mas Yusuf. Oh, sorry banget ya, aku bilangnya tadi lagunya masih belum ada nih, tapi ternyata lagunya ada, Noah Bintang di Sorga, yang udah direkomendasiin sama Mas Yusuf. Oh, biar paginya makin cerah ceria gitu kan ya. Dan sekarang udah jam 8.35 menit ya Stars, itu artinya Dibi mau ngerimain lagi nih buat kamu. Ada dua musisi yang Dibi battlein di Back to Back Song The Morning Crew, dimana dua musisi ini sama-sama

mulai karirnya pas waktu duduk di bangku sekolah. Jadi emang bener-bener usianya masih muda banget. Bahkan anak-anak yang Stars ya, yang satunya mulai dari 6 tahun, yang satunya memulai karir sejak 11 tahun yang Stars. Dua musisi perempuan ini selain memang jago banget nyanyinya, actingnya juga bisa yang Stars, tapi mereka gak pernah ngelupain yang namanya pendidikan ya. Yang satunya udah go international, satunya sekolah di luar negeri dan balik lagi ke Indonesia untuk ngebantuin orkestra bapaknya ya. Ini dia musisi pertama yang dibattlein, ada Agnes Monica.

pilih Agnes Monica. Salah satu lagu yang nanti bakal dibikasi adalah Pernikahan Dini, di mana suaranya Agnes Mo masih OG banget ya. Masih emang bener-bener anak-anak gitu yang stars. Masih muda gitu. Beda banget sama suaranya dia yang sekarang yang stars. So, kira-kira Agnes Mo atau musisi kedua ini yang dibikasi buat kamu? Memulai karirnya di usia 11 tahun dan kolaborasi sama ada band yang stars lewat single yang terbaik bagimu di tahun 2004. Suaranya terkenal banget dengan suara falsetto-nya itu. Dan langsung aja di B-Battle-in. Ini dia musisi kedua, Gita.

Dan kalau kamu pilih Gita Gutawa, salah satu lagu yang nanti bakal jadi penutup di The Morning Crew adalah Do Be Do. Tapi jujur ya, Gita Gutawa ini kan kelahiran tahun 93 nih ya Stars. Kurang lebih umurnya sekarang ya 30-an lebih lah ya. Dimana gitu. Tapi kalau ketemu sama orangnya langsung, vibes-nya tuh kayak masih vibes anak-anak gitu rasanya ya. Walaupun lagu-lagunya mungkin sekarang udah menuju ke arah dewasa gitu. Tapi kalau ngedengerin lagu-lagunya dia pun juga, yang keinget itu adalah Gita Gutawa yang masih anak-anak yang lucu gemes itu gitu. Jadi kira-kira dari dua lagu ini ya Stars, dari dua musisi ini, yang mana yang bakal kamu pilih untuk nanti jadi penutup di The Morning Crew? Apakah Gita Gutawa Do Be Do yang barusan aja kamu dengerin ini? Atau Agnes Monica?

Miss Monica Parnika Handini atau Gita Gutawa Dubidu. Karena kita ngebahas jamnya balik sekolah gitu ya. Jadi vibes mana sih yang ngingetin kamu sama masa-masa sekolah kamu dulu? Gampangnya gitu deh, simpelnya. Apakah ketika kamu ngedengerin lagunya Agnes Monica Pernikahan Dini ini auto flashback ke zaman-zaman sekolah dulu? Atau yang ngebawa kamu nuansa-nuansa sekolah, masih anak-anak, inner child kamu itu muncul itu ketika ngedengerin lagunya Gita Gutawa Dubidu ini? Yang mana kira-kira yang bakal kamu pilih, yang stars? Apakah Agnes mau pernikahan dini atau Gita Gutawa Dubidu? Langsung aja kasih tahu pilihan kamu sekarang juga lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa juga langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita @djfmsurabaya. Dan lagi ya, waktu kamu gak banyak karena di jam 8.50 nanti voting back to back song bakal ditutup yang stars. Jadi kita bakal hitung untuk perolehan suara yang udah masuk, banyak yang memilih Agnes Mo atau banyak yang pilih Gita Gutawa. Jadi pastiin sekarang juga kamu langsung vote di back to back song The Morning Crew. Apakah Agnes Mo atau Gita Gutawa? Gita Gutawa atau Agnes Mo? Yang nanti dua lagunya bakal jadi penutup di The Morning Crew. Kasih tahu sekarang juga di ditungguin sambil mengumpulkan suara-suara yang udah masuk yang stars. Dibi mau puterin dulu satu single yang juga ngajakin kamu flashback ke tahun 2000-an lewat lagu Rahasia Hati dari Elemen.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Siapa yang hari-hari butuh banget yang namanya espresso, kopi, kalaupun gak bukan kopi americano, butuhnya kopi yang creamy, yang ada rasa buah-buahnya, yang mungkin ada rasa rempah-rempahnya. Aduh, macam-macam kopi deh sebenarnya. Nah, nih yang starts buat kamu ya yang suka banget sama kopi, atau kita sebutnya adalah coffee enthusiast. Nah, nih Bibi punya kabar penting banget buat kamu yang starts. Buat kamu para pecinta kopi, siap-siap merapat ya yang starts ya. Mau kamu cari kopi yang kayak gimana pun, kamu bisa datang ke acara ini. Karena Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin yang namanya Fifth Coffee Java Coffee and Flavor Fest atau JCFF 2026. Kalau kamu sering juga datang ke acara ini di tahun-tahun sebelumnya, pasti kamu paham banget nih yang start sama acara yang satu ini. Nah, tahun ini JCFF ini punya tema yang keren abis yang stars, yaitu From Local Flavors to Global Horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja, di sini kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Jadi di sini itu nggak cuma buat para pecinta kopi aja ya, tapi buat kamu pecinta coklat juga bisa banget datang ke sini. Kapan sih Dip acaranya? Nih ya, catat ya tanggal kegiatannya yang stars. Acaranya itu diadain mulai dari tanggal 17 sampai 19 Juli 2026 di Alun-Alun Kota Surabaya. Bakal ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan juga brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng sama sosok yang satu ini di dunia kopi udah pasti terkenal banget, yaitu adalah Michael Jasin. Yuk youngsters, Dibi ajakin kamu buat datang. Dukung juga produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging Smash Business. Follow Instagram @bank_indonesia_jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap lagi seputar JCFF 2026. Pastiin juga kamu pakai hashtag JCFF2026 dan hashtag RoadToKKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana, kita bakal seru-seruan bareng di Fifth Java Coffee and Flavor Fest atau JCFF 2026. Ngopi bareng yuk sama Dibi dan juga DJ FM Squad di acara ini yang stars. Karena udah pasti kita bakal seru-seruan bareng di sana. Kita bakal ngajakin kamu untuk ngopi bareng, nyoklat bareng, ngeteh bareng, sehat bareng yang stars ya. Dan ini udah waktunya Dibi untuk ngebacain juga yang udah gabungan bareng sama Dibi untuk pagi hari ini di Back to Back Song The Morning Crew, dimana tadi udah ada dua musisi yang Dibi battlein yang stars ya, dimana kedua musisi ini udah sama-sama memulai karirnya sejak duduk di bangku sekolah ya stars. Ada Agnes Mo dan juga ada Gita Gutawa. Dan dari perolehan suara yang udah masuk, kita bacain satu-satu dulu. Ada Mas Yusuf Uu, aku pilih Gita Gutawa kak. Oke. Ada kakak Tamara, pilih Gita Gutawa aja kak Dibi, kangen banget sama suaranya. Terus abis gitu juga ada lagi yang udah gabungan, ada kakak Angel, pilihnya Gita Gutawa juga. Terus juga ada Mas Tio, pilihnya Gita Gutawa. Ada Mas Rishad, pilihnya Agnes Mo. Terus juga ada lagi yang udah gabungan ini, Mas Edi, pilihnya Gita Gutawa aja. Kesukaannya anakku dulu. Oke, baik. Oh, favoritnya anaknya Mas Edi ya. Terus abis gitu juga aku mau sapa juga, udah ada yang gabungan bareng sama Dibi, ada kakak Farida, pilihnya juga Gita Gutawa. Terus juga yang tadi udah sempet gabungan juga sama Dibi, kakak Windy, ini pilihnya Gita Gutawa. Jadi dari banyaknya yang udah bergabung, pilihnya adalah Gita Gutawa ya. Cuman Mas Rishad tadi pilih Agnes Mo kayaknya ya. Baik kalau gitu, Mas Yusuf Triyono juga barusan bergabung banget, pilihnya Gita Gutawa nih yang stars. Berarti dari perolehan suara yang udah masuk di Back to Back Song The Morning Crew pagi hari ini, pemenangnya adalah Gita Gutawa. Bakal ada dua lagu dari Gita Gutawa yang dikasih buat nemenin kamu di pagi hari ini ya star. Selain Dubidu, nanti Dibi bakal kasih Harmoni Cinta. Thank you banget buat kamu yang udah gabungan bareng sama Dibi mulai dari jam 6 pagi tadi sampai menuju ke jam 9. Kita udah main tebak cepat, kita udah puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu, kita juga udah ngebahas seputar yang namanya jamnya balik sekolah. Tadi ada OSIS, MPLS lah, ospek lah gitu ya, PKKMB lah, semua dibahas nih ya Stars. Mudah-mudahan buat kamu yang lagi ngejalanin masa pengenalan lingkungan sekolah baru ya Stars, semoga lancar kegiatannya, semoga gak ada tugas yang aneh-aneh ya. Kalau dulu di BIM masih ada tugas tuh, suruh bawa bekal tempe ukuran 4x4 kayak gitu-gitu. Nah mudah-mudahan sekarang udah gak ada lagi yang kayak gitu, fokusnya lebih ke pelajaran, pendidikan, dan pengenalan lingkungan sekolah baru ya Stars. Dan pastinya sehat selalu buat kamu, lancar semua aktivitas kegiatan kamu, kerjaan kamu juga, jaga kesehatan ya Stars. Dengerin semua program-program yang ada di DJ FM Surabaya. Nanti siang bakal ada DJ Han, sorenya bakal ada DJ Kiki, malamnya bakal ada DJ Febi, DJ K-pop, terus juga Sabtu Minggu bakal ada Indo 20 yang nemenin kamu. Waktunya di pamit, ini dia Back to Back Song The Morning Crew, pilihan kamu. Please welcome Gita Gutawa. Dadah, bye-bye.
1: Back to Back Song, pilihan yang terbaik.

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Pemerintah mulai menyiapkan langkah baru untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG 3 kg. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pemerintah tengah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih, tabung gas berbasis gas bumi yang diproyeksikan menjadi pengganti gas melon bersubsidi secara bertahap. Program ini telah memasuki tahap awal. Pembuatan prototipe tabung 3 kg dijadwalkan dimulai pada Juli 2026 sebelum nantinya diuji dan diproduksi secara lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjelaskan, tabung CNG 3 kg masih harus melalui serangkaian uji keamanan.
2: Pertama menyangkut dengan CNG ya, untuk 12 kilo sama 20 kilo lebihnya kan udah jalan. Di hotel-hotel, restoran, di MBG itu udah jalan. Tapi kan kita lagi melakukan uji coba terhadap tabung yang 3 kg untuk rakyat. Nah 3 kg ini daya tekanannya kan besar, 250 bar. Jadi ini harus dicek dulu, kalau sudah lolos uji baru bisa kita pengadaan masal. Ada dua, satu karena pabriknya itu ada di China, dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia.
1: Selain skema penggunaan tabung, pemerintah juga menyiapkan pengembangan jaringan gas rumah tangga berbasis CNG. Wakil Menteri ISDM, Yulia Tanjung menyampaikan, pihaknya menargetkan pembangunan sekitar 160 ribu sambungan jaringan gas rumah tangga di sepanjang tahun ini yang tersebar di berbagai wilayah.
3: Untuk gede tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota. Ini akan dilakukan proses percepatan untuk lelangnya akan pada akhir Juli ini. Jadi secara teknis ada kajian untuk kesiapan masing-masing kota. Kita lagi selesai. Dan 160 ribu satuan rumah tangga ini ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, dan juga ini tergantung dari kedekatan sumber gas untuk daerah yang bersangkutan.
1: Sementara itu, Ketua DPC Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas Bumi Hiswana Migas Madura, Atasya Rizal, menjelaskan bahwa secara fungsi LPG dan CNG sama-sama dapat digunakan sebagai bahan bakar memasak. Namun, menurutnya, terdapat sejumlah perbedaan mendasar yang perlu dipahami masyarakat.
4: Seberapa efektif? Karena kalau saya perhatikan sebenarnya CNG lebih cocok menurut saya di industri. Rumah tangga menurut saya kurang. Dari segi keamanan sama kompresinya aja udah beda. Karena sudah pasti otomatis dengan perubahan ini pasti timbul cost kan. CNG karena dia dikompres otomatis tekanannya jauh lebih tinggi daripada LPG. LPG sekitar 8-10 bar. CNG sampai 250 bar.
1: Bagi pelaku usaha hotel, restoran dan kafe atau horeca, transisi ke CNG memunculkan perhitungan baru. Salah satu pengusaha horeca mengungkapkan pengalamannya terkait efisiensi dan kepraktisan penggunaan CNG untuk operasional bisnisnya.
5: Nah, pas dipakai CNG ternyata lebih irit, kurang lebih sekitar 25% lah. Pokoknya di dapur juga lebih bersih, tembok nggak menghitam karena asap. Vendornya juga sudah menyiapkan beberapa tabung sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali melakukan isi ulang.
1: Dari kacamata akademis, pengamat kebijakan energi Universitas Airlangga Surabaya, Indria Wahyuni, menilai upaya konversi energi ini merupakan salah satu alternatif mengurangi beban impor energi. Namun ia mengingatkan beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah.
6: Yang pertama yang pasti adalah infrastrukturnya. Perlu dipastikan masyarakat tahu apa itu compressed natural gas. Apa mereka tahu cara penggunaan yang aman. Alatnya bagaimana. Bisakah kompatibel dengan kompor yang ada di rumah. Jangan sampai solusi ini malah menimbulkan permasalahan baru. Di rumah tidak ada alat untuk menggunakan. Masyarakatnya tidak tahu cara menggunakan. Sedangkan pengguna LPG itu kalangan luas. Dan juga harus dijelaskan kemungkinan-kemungkinan bahayanya. Apa yang harus dihindari, apa yang tidak dihindari kan gitu.
1: Aspek kesiapan infrastruktur dan iklim usaha ini juga menjadi sorotan serius di daerah. Pengurus Kadin Jawa Timur bidang ESDM sekaligus ahli energi terbarukan, Ardi Krisnamurti, memandang bahwa kelancaran distribusi CNG akan sangat menentukan daya saing industri lokal, sekaligus menjadi jembatan penting menuju transisi energi bersih yang lebih masif di Jawa Timur.
7: Menurut kami penting dan tepat, itu CNG dipakai sebagai substitusi bahan bakar minyak, baik itu bensin maupun solar, untuk transportasi, terutama transportasi umum. Di samping bisa menekan biaya energi di transportasi, juga ramah lingkungan, artinya efek rumah kaca atau gas buang CO2 akan lebih rendah.
8: Ini tepat jika CNG dipakai sebagai energi yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan LPG dan lain-lain.
1: Program konversi LPG ke CNG menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam mengurangi ketergantungan impor energi nasional. Namun jika tanpa perencanaan yang matang, baik dari sisi tata niaga, kesiapan industri, hingga edukasi konsumen, target menghadirkan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan dikhawatirkan justru menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
9: The Ultimate Youngsters Radio. DJ FM.

0: Podcasters, jangan kemana-mana.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office Gonjian Haunted Asylum.
5: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
10: 94,8 JFM Yaline Youngsters Radio.
11: ST.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Emang boleh langsung ngumpulin 3 fandom sekaligus? Yes, kolaborasi yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi. Young Stars, Ailid, Cat's Eye, dan Le Sserafim resmi ngumumin proyek kolaborasi berjudul Iconic by Mistake. Kabar ini diumumin lewat teaser perdana yang langsung bikin para fans heboh. Single dan music video Iconic by Mistake ini sendiri dijadwalin rilis 12 Juni 2026.
0: DJ Highlight by DJ

0: Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, Youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini yang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
0: New release on DJI.

siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang stars. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: by DJ FM.
1: Warga di Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Benar Meriah, Aceh berhasil dan merayakan dibukanya kembali jalan dan juga jembatan Enang-Enang lewat dana swadaya senilai 1 miliar rupiah yang stars dan sama sekali gak ada dana sepeser pun dari pemerintah. Sejak bencana yang terjadi di bulan November 2025 kemarin, warga merasa kalau bantuan pemerintah itu kok gak datang-datang ya, sampai akhirnya warga gerak sendiri buat ngumpulin donasi. Nah, aspal jalan dan memperbaiki jembatan sampai tuntas. Bisa gak sih ini disebut udah jatuh ketimpa tangga lagi? Karena proses pulihnya masih harus nyelamatin diri sendiri.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day affairs?
3: Sebenarnya aku juga jalan ini ya, jalan liburan gitu ya, ke destinasi wisata gitu. Tapi nggak tahu juga sih nanti. Kayak ini tiba-tiba dadak kan, nggak tahu, pengennya liburan santai-santai di rumah gitu. Akhirnya masih aja tetap kerja ya. Meskipun dari libur. Seperti itulah, demi masa depan yang lebih cerah.
2: Gimana?
3: Demi masa depan yang lebih cerah sih ini sebenarnya.
2: Oh, demi masa depan yang lebih cerah, nggak apa-apa, kita syukurin aja pekerjaan yang sedang kita kerjakan sekarang ini gitu ya. Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: support musisi lokale Surabaya.
1: The Marlus, jadi musisi Surabaya yang lagi aktif banget buat ngeluarin karya yang luar biasa yang stars. Under Big Crown Record, label asal Brooklyn, trio yang mengusung genre soul, pop, jazz, dan old school ini memperkenalkan Natasha Sianturi sebagai vokalis, Sinatria Daraka sebagai gitaris, dan Tommy Satwick sebagai drummer. Sekarang ini mereka udah punya beberapa karya, diantaranya Midnight Hotline, True Love, Logika. Karya-karya The Marlus bisa banget kamu dengerin di DJ FM Surabaya.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di Alun-Alun Kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Youngsters, Olivia Rodrigo akhirnya comeback juga nih. Dia udah ngumumin album ketiganya yang berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love dan bakal dirilis 12 Juni 2026. Kabar bahagia ini dia share langsung di official Instagramnya, sekalian bilang kalau albumnya udah bisa di pre-order. Menariknya lagi nih, Olivia masih bareng produser andalannya, Danny Bro, yang sebelumnya sukses di Sour dan Guts. Dari konsepnya, album ini bakal lebih dalam dan emosional, khas banget sama cerita-cerita cintanya Olivia. Tungguin aja ya, Youngsters, single-single Olivia di album baru ini bakal muncul di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

gila deh. Di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, aku Karissa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri. Terus aku juga kurangin plastik atau bisa juga naik transportasi umum. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn a dance

94.8 DJ FM tiba-tiba di Youngsters Radio, siang Youngsters. Balik lagi barengan sama Hans ya di jamnya Youngsters siang-siang ini. Bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan, dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang tentunya kita bakal seru-seruan di siang hari ini dengan aku puterin playlist yang ada di jamnya Youngsters siang hari ini ya. Dan juga selain playlist dari aku bakal puterin juga rekomendasi playlist dari kamu, siapa tahu ya kan. Senin-senin kayak gini playlist kamu mulai seru dan bikin semangat ya kan Youngsters. Dan juga gak lupa nanti bakal Hans kasih info-info terupdate buat kamu. So ya, jangan kemana-mana yang stay update, stay tune terus barengan sama Hans ya. Dengan kita dengerin dulu satu lagu pemanasan buat kamu. Ada lagu dari Marion Jola, So In Love, buat kamu di siang hari ini.

Yo, Youngsters, welcome back to reality ya. Apa kabar di hari Senin ini, Youngsters? Gimana weekend kemarin? Semoga masih pada semangat ya. Semoga puas juga istirahatnya. Yang kemarin mungkin sempat jalan-jalan, mungkin ya, sempat nongkrong, nonton, atau cuma ya rebahan seharian full gitu ya. Semoga baterainya udah ke-charge full semua ya. Karena sekarang saatnya kita balik lagi nih ke rutinitas di hari Senin ya. Seperti biasa lah ya, kerja dengan deadline-mu itu, dengan tekanan dari atasan-mu itu ya. Tapi tenang aja yang sus, Hans tahu kok hari Senin itu emang gak selalu jadi apa ya, hari favorit orang-orang gitu ya. Karena pasti tadi pagi nih pas alarm bunyi bangun pagi gitu ya, gue langsung mikir, astaga, kayak harus mempersiapkan mental lagi gitu ya. Kok cepet banget nih udah Senin lagi ya. Atau bahkan ada yang masih kebawa nih ya, vibes weekend-nya, badan udah di kantor tapi laptop udah nyala gitu ya. Tapi pikiran masih di kasur gitu ya. Tapi gak apa-apa ya, pelan-pelan aja. Gak usah langsung ngebut di awal minggu ini ya. Sekarang kan udah masuk jam istirahat juga ya. Jadi saatnya tarik napas dulu ya, makan siang dulu, ngopi dulu atau recharge energi sebelum lanjut beraktivitas lagi ya. By the way, gimana? Hari ini udah pada disambut notif kerjaan, deadline atau meeting belum nih? Kayak, mas boleh minta tolong sebentar gak? Pasti udah pada banyak banget notifikasi masuk di hari Senin ini. Sebenarnya banyak juga dari hari Minggu kemarin ya, pasti itu kayak udah dikejar-kejar, udah besok tuh mau ngerjain apa aja, pasti gitu ya. Gak apa-apa ya, semangat aja ya. Emang di hari Senin tuh ya semuanya dimulai dengan dar-dar-dor gitu ya. Tapi percaya deh, hari Senin bakal terasa lebih ringan kalau dilewatin sambil diputerin ya musik yang enak di jam yang sesiang hari ini. Nah pas banget, karena selama 2 jam ke depan Hans bakalan nemenin siang kamu dengan playlist Indo favorit pilihan kamu ya, yang terus lagu-lagu yang bikin mood naik ya, dan juga info-info terbaru yang rame banget dibahas di minggu ini. So ya, kalau kamu mungkin ada lagu yang pengen diputerin sama Hans siang hari ini, boleh banget. Atau mungkin pengen titip salam buat someone ya, boleh banget, langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Dan juga kamu bisa cari Instagram kita di @djfmsurabaya. Di situ Hans sudah drop question box yang di Instastory, kamu tinggal ceki-ceki aja. Dan kalau sudah nemu, tinggal isi question box tersebut dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti ya. Dan untuk sekarang silahkan dilanjut makan siangnya yang seseruput kopinya atau mungkin es tehnya ya. Karena di siang-siang kayak gini seger banget ya minum es teh gitu, biar gak ngantuk, biar recharge energi kamu ya. Langsung aja disiapkan segala kebutuhannya di siang hari ini, biar ke recharge energi kamu buat lanjut sampai sore nanti ya. Dan yap, sebelum aku lanjut ya, sambil nunggu kamu drop rekomendasi lagu di siang hari ini, ada satu lagu yang cukup relate dan pas banget diputerin pas hari Senin kayak gini ya. Siapa lagi kalau bukan lagunya Salma Salsabil yang Hacu.

0: 104.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Sebelum 4.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number nggak sih, youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja, youngsters. Menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

kan sudah banyak yang drop ya. Yang paling gercep di siang hari ini ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang Kak Fabian. Tumben banget nih Kak Fabian gabungannya di awal ya. Jam 11 tet dia langsung udah drop rekomendasi lagunya. Oke, hari ini Kak Fabian katanya mau diputerin lagunya Run yang judulnya Begitu Saja. Katanya pengen diputerin lagu yang lagi viral katanya. Siap. Setelah ini Hans puterin spesial buat kamu ya Kak Fabian, yang gabungannya di awal banget, jadi Hans puterinnya juga di awal banget. Oke, jangan kemana-mana buat Kak Fabian, ditunggu aja ya. Lanjut, yang sus ada dari Kak Carmelita. Halo Kak Carmelita, selamat siang Kak Carmelita. Hari ini katanya mau izin dia lagunya Fajar Nur yang judulnya Salah Apa Aku. Minta tolong diputerin ya di siang hari ini katanya, biar ngebus semangatnya katanya. Siap. Ditunggu buat Kak Carmelita, nanti bakal Hans amanin satu lagu buat kamu dari Fajar Nur ya. Dan lanjut juga ada dari Kak Batman yang katanya mau diputerin lagunya untuk perempuan yang sedang dipelukan. Dari pengen tuduh katanya. Siap, satu lagu buat kamu nanti bakal Hans amanin di playlist ya. Jadi ditunggu aja. Nanti Hans puterinya urut sesuai dengan gabungannya di siang hari ini. Oke? Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Lanjut, yang terus ada dari Kak Karina. Halo Kak Karina, selamat siang dari Berbinar, katanya mau request lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Oke, ditunggu buat kamu Kak Karina. Sampai jam 1 siang nanti bakal Hans amanin di playlist ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Ada juga dari Mas Ferdi. Halo Mas Ferdi, selamat siang Mas Ferdi. Waduh, udah Senin aja nih ya, ketemu kita lagi Mas Ferdi di hari Senin ini. Gimana kabarnya Mas Ferdi di siang hari ini? Kerjaan masih aman lah ya harusnya. Hari ini katanya Mas Ferdi mau diputerin lagunya For Events yang judulnya Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya. Ini kayaknya lagi relate di hari Senin kayaknya, kan lagunya tuh relate banget di hari Senin, kayak ku benci dunia dan seisinya gitu ya. Oke deh, sehat selalu buat Mas Ferdi, ditunggu nanti bakal Hans amanin di playlist ya. Jangan kemana-mana, ditunggu aja. Ada juga dari Kak Fatim. Halo Kak Fatim, selamat siang Kak Fatim. Hari ini katanya Kak Fatim mau diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha ya. Hari ini kayaknya lumayan banyak yang terus yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor. Selain dari Kak Fatim, ada juga dari Kak Asri, ada juga dari Kak Ara, ada juga dari Kak Utea. Banyak banget yang sus. Oke deh, nanti bakal Hans amanin satu lagu buat kamu semua yang sus yang hari ini ngerekomendasi lagu Sabrina Leonor. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja ya sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Kak Sylvia Putri. Halo Kak Sylvia, selamat siang. Hari ini katanya Kak Sylvia Putri mau diputeri lagunya Kenris yang judulnya itu Semesta. Katanya dia lagunya tuh enak banget gitu buat menemani siang yang padat aktivitas, apalagi saat butuh jeda sejenak dari banyaknya pikiran. Betul, emang lagunya Kenris yang Semesta ini emang pas banget didengerin pas siang-siang kayak gini, apalagi di hari Senin gitu ya. Oke deh, satu lagu buat kamu Kak Sylvia, nanti bakal Hans amanin ya. Dan juga by the way Kak Sylvia nitip salam buat para pendengar setia di Jam Surabaya dan keluarga saya di Lampung katanya. Siap diterima salamnya, semoga tersampaikan untuk keluarga yang di Lampung ya. Dan lanjut yang sus ada Bunda Dian. Halo Bunda Dian, selamat siang. Hari ini katanya Bunda Dian mau diputeri lagunya Kenris juga sama dengan Kak Sylvia ya, yang judulnya itu Semesta. Dan juga salamnya selamat beraktivitas untuk para pendengar setia di JFM Surabaya Radio. Thank you Bunda Dian, selamat melanjutkan aktivitasnya juga ya. Semoga aktivitas Bunda Dian di siang hari ini semua berjalan lancar lah ya, amin. Ada juga dari Mas Ali Gozali yang gak mau ketinggalan nih yang di siang hari ini. Halo Mas Ali, selamat siang Mas Ali. Gimana kabarnya di hari Senin ini Mas Ali? Katanya Mas Ali pengen diputerin lagunya Randy Pandugo yang featuring Pamungkas yang judulnya Friends ya. Siap, satu lagu buat kamu nanti bakal Hans amanin ya. Tapi Hans ceki-ceki dulu buat lagunya, nanti kalau ada Hans puterin, kalau belum ada juga Hans kabarin kamu buat change lagu lain. Oke, ditunggu buat Mas Ali, nanti bakal Hans amanin. Dan buat kamu yang terus yang baru bergabung di siang hari ini di jam yang terus mungkin ya, yang mungkin sekarang

dengerin di mobil, lagi on the way, atau mungkin lagi di kantor atau di tempat makan mungkin ya. Boleh banget kalau ada rekomendasi lagu di siang hari ini yang pengen Hans puterin sampai jam 1 siang nanti, boleh banget langsung aja update lagu Indo favorit kamu ya Sus, lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa dan boleh banget ya Sus. Kamu tinggal cari aja Instagram kita @djfmsurabaya dan ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Oke, langsung aja kita lanjut ya, sambil kamu update rekomendasi lagu di siang hari ini. Aku mau puterin dulu lagu yang tadi sudah direkomendasiin sama Kak Fabian yang gercep gabungan di siang hari ini tuh. Ini kelebihan kalau orang gercep gabungan tuh langsung diputerin saat itu juga requestnya. Jadi buat kamu yang pengen diputerin awal kayak Kak Fabiani, langsung aja besok atau kapan-kapan kedepannya gitu ya, gabungannya jam 11 tet gitu, langsung drop rekomendasi lagu dari kamu. Oke, tanpa berlama-lama, ini dia Run Begitu Saja spesial buat kamu yang Sus, and enjoy.

0: buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin Five Java Coffee and Flavor Fest atau GCFF 2026. Di tahun ini, GCFF memiliki tema yang keren abis, from local flavors to global horizon. Gak cuma ngebahas kopi aja, yang serius di sini kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggalnya ya, mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakal ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show edukasi bareng Mikael Jessen. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee, Indonesian Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at Bank Indonesia Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal GCFF 2026 ini. Pastiin kamu pakai hashtag GCFF 2026 Road to KKI 2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: voiture.
1: Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Youngsters, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

Barusan kamu dengerin lagu dari Four Events yang Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya. Tadi sudah direkomendasiin sama Mas Ferdi ya. Sudah Hans puterin buat kamu Mas Ferdi di siang hari ini. Oke, sudah lunas ya. Dan lanjut yang sebelum aku puterin lagu dari kamu, aku mau kasih satu info yang cukup menarik, updatean dari dunia musik ya. Update kali ini datang dari solois Indonesia yang go internasional, siapa lagi kalau bukan Rich Brian ya. Yang kamu pasti kalau udah denger nama Rich Brian tuh yang kebayang pasti lagu-lagu yang hype atau rap gitu ya, yang penuh energi. Tapi gimana jadinya kalau Rich Brian ini malah ngajak kita buat masuk ke sisi yang lebih mellow. Nah, itu yang lagi dia tunjukin di rilisan terbaru ini. Dimana Rich Brian baru aja ngerilis single terbaru yang berjudul Tear ya, sebuah lagu yang mengangkat cerita tentang patah hati, kehilangan, dan proses menerima bahwa gak semua hubungan itu bisa dipertahankan yang serius. Dan menariknya lagi, Tear bukan sekedar lagu patah hati biasa. Lagu ini bercerita tentang patah hati yang mendalam gitu ya, rasa rindu yang sangat tertinggal gitu ya, sampai perjuangan seseorang untuk menerima kenyataan pahit nih, bahwa setelah selesai hubungan itu berakhir gitu ya, jadi bukan cuma soal kehilangan tapi juga proses berdamai, menerima, dan juga perlahan untuk bangkit lagi. Musiknya dibalut dengan nuansa sentuhan indie pop yang hangat dan juga intim yang sus, jadi bikin setiap liriknya itu terasa lebih kayak personal, lebih ngena gitu ya. Tapi yang paling mencuri perhatian justru tuh video musiknya yang sus, mesti lagunya sendu gitu ya. Visual Tear ini dipenuhi nuansa nostalgia Indonesia gitu ya, mulai dari color gradingnya, gaya actingnya, sampai vibe sinetron era 2000-an. Jadi yang pasti bikin banyak orang tuh bilang, loh kok familiar banget ya sama video ini gitu. Jadi buat kamu yang mungkin kepo dengan video MV atau klipnya gitu ya, kamu bisa langsung cek di officialnya aja, sekalian dengerin lagunya. Dan buat lagunya kamu juga bisa dengerin langsung setelah ini di DJ FM Surabaya, karena dimana lagunya itu perpaduan lirik yang cukup emosional gitu ya, membuat visualnya yang khas Indonesia ini jadi kayak ngerasa bahwa Rich Brian ini comeback gitu, dengan nuansa yang fresh sekaligus seperti surat cinta untuk akar budayanya gitu ya. Nah, langsung aja kalau kamu penasaran ya, aku puterin buat kamu lagu terbaru dari Rich Brian Tear yang spesial buat kamu di siang hari ini di jamnya yang sus, only on DJ FM Surabaya.

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.
3: Bisa dengar suaramu lagi. Apakah bisa setiap hari?
4: Halo, gue Sabri Adi.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus

0: siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Satu lagu barusan kamu dengerin dari Randy Pendugo yang judulnya Friends with Pamungkas ya. Barusan itu lagu yang direkomendasiin sama Mas Ali Gozali. Sudah lunas Mas Ali, sudah Hans puterin buat kamu ya. Jadi kalau mau gabung, mau request lagi boleh banget langsung aja update ya. Tapi aku mau nyapa kamu dulu yang baru bergabung di siang hari ini yang lewat WhatsApp ya. Ada dari Kak Ayu. Halo Kak Ayu, selamat siang Kak Ayu. Gimana Kak Ayu kabarnya di siang hari ini? Katanya Kak Ayu pengen diputerin lagunya Nekila yang terbaru katanya, judulnya MMG ya, My Mind Gue ini ya, yang judulnya itu ya. Oke siap, satu lagu buat kamu Kak Ayu, nanti bakal hasamanin di playlist. Jadi ditunggu setelah ini Hans puterin di playlist hari ini. Dan lanjut kita geser ke Instagram karena sudah banyak banget ternyata yang ngisi question box dan juga ada yang DM ya. Aku bacain dulu yang dari DM siang hari ini masuk dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang Mas Kevin. Gimana kabarnya di siang hari ini Mas Kevin? Semoga bahagia dan sehat selalu lah ya. Hari ini katanya Mas Kevin mau diputerin lagunya The Massive yang Nyaman ya. Dan kalau udah diputerin gantinya Aroma atau Prince Amandagi, Kamu Bukan Kekasihku. Siap, nanti bakal Hans ceki-ceki rekomendasi lagu dari kamu Mas Kevin. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti ya, sampai lagu kamu terputar, oke? Nanti kalau nggak ada atau belum ada lagunya, nanti bakal Hans kabarin ke kamu buat change lagu lain, oke? Dan kita bacain question box yang terus seperti biasa ya, aku bacain dari bawah karena ini lumayan banyak banget. Hari ini yang paling sat-sat buat drop rekomendasi lagunya di question box ada dari Kak Nabila Absarini. Halo Kak Nabila, gimana kabarnya di siang hari ini Kak Nabila? Hari ini katanya Kak Nabila pengen seru-seruan bareng Mesahira katanya ya, yang judulnya Di Ujung Minggu. Thank you Kak Han, siap. Sama-sama, spesial buat kamu Kak Nabila, nanti bakalan samanin di akhir ya. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja, oke? Okay? Ada juga selain dari Kak Nabila yang pengen dengerin lagunya Mesahira Di Ujung Minggu. Ada dari Kak Aprianti Sahid, ada juga dari Kak Adiba Husna, ada juga dari Kak Cindy Novita, Kak Kirana Dewi ya. Banyak banget pokoknya yang siang-siang hari ini pengen dengerin lagunya Di Ujung Minggu dari Mesahira. Oke deh, pokoknya Hans amanin satu lagu dari Mesahira Di Ujung Minggu buat kamu ya nanti di akhir. Jadi jangan kemana-mana, ditungguin aja sampai jam 1 siang nanti. Lanjut, ada dari Kak Ken FM yang pengen diputerin lagunya Semesta by Ken Riz ya. Sama dengan Kak Riva Warwa yang katanya pengen juga diputerin lagunya Semesta by Ken Riz. Tadi kalau gak salah sudah Hans puterin dua lagu sebelum ini kalau gak salah ya, sebelum Ready Pandugo tadi udah Hans puterin. Jadi kalau ada rekomendasi lain boleh banget yang search update aja lewat WhatsApp atau Instagram kita ya. Dan pokoknya kita lanjut yang search. Ada lagu dari Kak Ray Soy yang katanya pengen dengerin banget nih lagunya Jagat Rasa dari Samuel Cipta ya. Oke, satu lagu buat kamu Kak Ray Soy, nanti bakal Hans amanin di playlist ya. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Ada juga dari Kak Nasgor.st katanya pengen diputerin lagu Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian. Siap, satu lagu buat kamu Kak Nasgor.st. Ngomongin Nasgor sama ST ini paduan yang cocok banget ya. Salfok, sorry. Ada juga dari Kak Farisa Naura 08 yang katanya mau diputerin lagunya Nabila Takiyah yang judulnya itu Cegil yang terus. Ini lagu yang cocok banget di play siang-siang ya, lagu Cegil ini. Banyak Cegil di luar sana ya yang terus. Oke, lanjut, ada dari Kak Sals.fm yang katanya semangat Senin, mau request lagu dari Salman Salsabil yang judulnya Hacu. Ini udah Hans puterin di awal banget tadi ya buat Kak Sals.fm. Karena muterin lagu Haju dari Salma Salsabil ini harus di awal siaran nih, karena biar ngebus semangatnya gitu ya di hari Senin kayak gini apalagi ya. Ada lagi dari Kak Rarakin Nasi aka DJ Kiki. Halo DJ Kiki, gimana? Aku lihat sih tadi udah makan siang ya. Hari ini Kak DJ Kiki mau diputerin lagunya Bahas Bahasa yang dari Barang Suara, please katanya. Oke, satu lagu buat kamu DJ Kiki, nanti bakal Hans amanin di playlist ya. Jadi ditunggu aja.
sampai jam 1 siang nanti. Karena aku betulin urut sesuai dengan yang sudah bergabung di siang hari ini ya. Ada juga dari Kak Food Blogger yang katanya bolehlah diputerin lagunya Anggi Carvalho yang judulnya Remuk, katanya boleh. Apa sih yang gak boleh buat kamu yang serius? Ditunggu aja ya, satu lagu buat kamu nanti bakal Hans amanin di playlist dari Kak Food Blogger ya. Oke, lanjut yang terus ada juga dari Kak Diva ya, yang katanya mau diputerin lagu terbaru nih dari Marbles yang Home Pimpa. Siap, satu lagu buat kamu. Nih lagunya dan rekomendasi lagu di siang hari ini kayaknya cukup seru-seru ya yang terus. Jadi gak yang galau-galau di Senin siang hari ini. Jadi cukup menarik dan seru nih buat aku puterin sampai jam 1 siang nanti ya. Thank you buat rekomendasi lagunya di siang hari ini ya terus. Dan kita lanjut, aku puterin dulu lagu yang tadi sudah direkomendasiin sama Kak Ayu. Oke, ada lagu dari Naikila, MMG, Not Mercury Media Group, But My Mind. Gue spesial buat kamu siang hari ini.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: You are listening to DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol AkuFiva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma AkuFiva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini AkuFiva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong AkuFiva sebanyak-banyaknya ya.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi ya, Stars, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh ya, Stars.

Masih di 94.8 di JFM Surabaya barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti. Lanjut ya, terus aku bawain info terakhir buat kamu ya sebelum mendekati jam 1 siang, di mana ada kabar cukup menarik nih ya dari industri musik Indonesia. Tapi ini bukan soal lagu baru ya, terus tapi soal lahirnya rumah baru buat para musisi yang punya karakter kuat dan juga ingin berkembang tanpa kehilangan identitas mereka. Yap, Sony Music Entertainment Indonesia resmi berkolaborasi dengan Sun Eater Group, di mana meluncurkan label rekaman baru yang bernama Lunar. Dan label ini lahir dari visi yang sama yang sesuai, yaitu menemukan, membina, dan membawa musik Indonesia yang berani bereksplorasi lintas genre ke panggung yang lebih luas ya, bahkan hingga pasar regional dan global. Sebenarnya yang bikin menarik di kolaborasi ini adalah masing-masing membawa kekuatannya sendiri ya. Jadi Sony Music akan mendukung dari sisi jaringan distribusi internasional dan juga strategi pemasaran globalnya, sementara Sun Eater Group tetap menghadirkan pendekatan artist first ya. Jadi pengembangan berbasis komunitas dan kebebasan berkarya yang selama ini tuh menjadi ciri khasnya mereka gitu. Jadi para musisi bisa berkembang tanpa harus mengorbankan jati diri dan warna musiknya. Sebagai langkah awal, Lunar langsung memperkenalkan 3 roster perdana mereka, yaitu Kecaut, ada Ale, dan juga Nandosi ya. Ketiganya dipilih karena memiliki karakter musik yang berbeda-beda dan dianggap mewakili semangat Lunar nih yang berani menembus batas genre. Jadi kalau nama Sun Eater Group terdengar familiar yang sos, jadi bukan tanpa alasan ya, dimana mereka adalah rumah bagi sederet musisi yang sukses membangun identitas kuat di skena musik Indonesia seperti Hindia, Fizz, dan juga Lomba Sihir. Dan rekam jejak itulah yang ngebuat banyak penikmat musik tuh optimis gitu ya kedepannya kalau Lunar ini bisa jadi tempat lahirnya nama-nama besar berikutnya. Semoga ya. Jadi bisa dibilang kehadiran Lunar ini bukan sekedar menambah label baru di Indonesia yang sos, tapi juga menjadi sinyal bahwa industri musik tanah air itu terus berkembang. Jadi perpaduan jaringan global Sony Music dengan pendekatan kreatif khasnya Sun Eater diharapkan bisa membuka lebih banyak peluang bagi musisi lokal untuk dikenal dunia tanpa kehilangan identitas mereka. Jadi gimana, kamu gak sabar kan menunggu kehadiran atau mungkin sesuatu yang baru nanti kita tanya dari Lunar ini? Yap, kita tunggu aja ya. Nanti kalau ada info menarik lainnya bakal Hans sampaikan ke kamu. Pokoknya stay tune terus di jam Yansos dari jam 11 sampai jam 1 siang dengan info terupdate-nya spesial buat kamu. Dan lanjut Yansos, aku puterin dari tadi yang sudah ngerekomendasiin lagu yang belum terputar ya. Ada lagu dari Sabrina Leonor, haha, spesial buat kamu siang hari ini.

0: kali aja jodoh.
1: Happy FM Surabaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Yang Youngsters Young Street Radio 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.

Di ujung minggu dari Mesaira Playing yang menandakan akhir dari siaran kita hari ini ya. So, sekarang gak kerasa sudah 2 jam Hans temenin kamu bareng-bareng di jam yang siang hari ini ya. Dimana sudah di penghujung siaran ya. So, thank you so much buat kamu yang hari ini sudah stay tune. Ya mungkin stay tune dengerin DJ FM sambil kerja mungkin ya, atau mungkin lagi sambil magang, kuliah, dan juga yang lagi di jalan kayak Pak Sumarno tadi lagi on the way ke Kediri gitu ya. Dengan dengerin streaming kita, boleh banget, thank you buat Pak Sumarno ya. Dan buat kamu pokoknya hati-hati di jalan, apapun yang tadi ataupun ya tadi nemenin makan siang barengan sama Hans, makasih banyak pokoknya. Semoga playlist hari ini bisa bikin hari Senin kamu jadi lebih ringan dan mood tetap terjaga sampai nanti sore. I know yang terus lagu kamu belum sempat terputar semua kan. So sorry ya yang terus. Karena ternyata waktu 2 jam itu gak cukup ya buat muterin semua request yang masuk hari ini. Padahal jujur aja Hans pengen banget muterin semuanya tuh satu persatu gitu. Tapi tahu-tahu jam udah nunjukin pukul 1 siang ya gimana lagi gitu ya. Emang ya kalau lagi seru-serunya tuh dengerin musik bareng yang satu, waktu tuh rasanya kayak cepet banget gitu ya. Tapi tenang aja buat kamu yang requestnya lagunya belum sempat terputar ya, jangan kapok kirim request yang masih ada esok sampai dengan Jumat. Kamu bisa banget update rekomendasi lagu dari kamu lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 dan juga mention aja kalau lagunya belum sempat terputar gitu. Langsung besoknya aku puterin buat kamu di awal, oke? Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @djfmsurabaya, always update, ceki-ceki. Jangan lupa nyalain loncengnya ya, biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dari DJ FM Surabaya. Dan buat kamu yang mungkin habis ini lanjut kerja, semangat yang ses, karena tinggal beberapa jam lagi menuju waktu pulang ya, walaupun masih lama sih ya. Jangan lupa makan siang yang cukup, banyak minum air putih, dan istirahat kalau badan udah mulai kasih kode capek gitu ya yang ses. Setelah ini stay tune terus, bakalan ada DJ Kiki yang nemenin kamu jam 3 sampai jam 6 sore di Sunset Vibe dengan lagu barat favorit kamu. Dan yap, Hans pamit undur diri. Yang sus, thank you so much sudah meluangkan waktu istirahat kamu bareng di JFM Surabaya, khususnya di jam yang sus yang hari ini ya. Pokoknya thank you, kita ketemu lagi besok di hari Selasa dari jam 11 sampai jam 1 siang. I'm Hans signing off. Semoga hari ini berjalan lancar sampai malam nanti, tetap sehat, tetap bahagia ya youngsters. Dan jangan lupa untuk senyum and have a great Monday youngsters. Bye bye.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!
1: DJ, puterin dong!
2: Aku Iyo. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagu dari Stray Kids, judulnya Stay. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
5: DJ, puterin dong.
6: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang iya yang itu. Makasih DJ FM.
5: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Bernadia, judulnya Rabun Jauh, dari aku Nanda yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.

0: tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja, ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka, penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Zafa dari Lidawetan. Mau dong diputerin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Les Seraphim yang judulnya Hot. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Gunung Gede Pangrango kedepannya bakal makin high-tech nih, youngsters. Para pendaki yang mau naik ke kawasan ini nantinya diwajibkan pakai gelang khusus berchip yang bisa melacak pergerakan selama pendakian. Gelang ini pakai teknologi radio frequency identification dan bakal dipasang sejak proses registrasi. Tujuannya supaya petugas bisa lebih gampang memantau posisi pendaki dan ningkatin keamanan serta keselamatan di jalur pendakian. Kebijakan ini jadi bagian dari upaya serius pengelola Taman Nasional Gunung Gede Pangrango buat bikin aktivitas hiking lebih aman. Tapi catat ya, aturan ini belum diberlakukan. Apalagi pendakian masih ditutup sementara sejak Oktober lalu karena perbaikan tata kelola. Semoga kedepannya gunung-gunung lain juga bisa menerapkan sistem seperti ini ya, youngsters, biar pendakian tetap seru dan lebih aman.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Yusuf dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu lagu The Subway dari Caperon. Thank you DJ FM.
0: Oke deh, yang

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah lah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih, semakin kita nutup-nutupin sesuatu yang gak benar, itu bakal kasih peluang kita dikelilingin orang-orang yang cuma cari nama doang. Mau keringat teman kamu cuma jadi keringat sia-sia dan gak diapresiasi sama sekali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
5: DJ, puterin dong.
6: Hai, aku Faris dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, For Events feat Elsa Japasal Menunggu Giliran. Makasih DJ FM.
5: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Danu dari Surabaya Pusat. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengerin, yaitu dari Angie Carvalho featuring Yovie Widianto. Judulnya Sebatas Mimpi. Puterin ya DJ FM, thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Ultimate Youngsters Radio. DJ
1: FM. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Yeah.

0: Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai DJ, puterin dong lagunya Sienna Spyro yang judulnya Die on this Hill dari gua Atalah yang lagi sedang banget dengerin lagu ini. So, puterin ya DJ FM. Terima kasih.
1: Oke deh, Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: YouTube sekarang resmi ngasih fitur baru yang memungkinkan orang tua memblokir YouTube Shorts di akun anak dan remaja. Lewat pengaturan akun yang diawasi, orang tua bisa membatasi bahkan menonaktifkan total shorts buat ngurangin kebiasaan scroll video pendek tanpa henti atau yang sering disebut doom scrolling. YouTube bilang, langkah ini diambil karena makin banyak kekhawatiran soal dampak video pendek ke fokus dan kesehatan mental anak. Gak cuma itu, YouTube juga nambah fitur pengingat waktu tidur dan jeda istirahat yang bisa diatur sesuai kebutuhan. Dengan kontrol ini, orang tua punya lebih banyak kendali buat bantu anak pakai internet dengan cara yang lebih sehat.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Sela dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Raisa yang judulnya It's Okay Not To Be Okay. Puterin ya di JFM, makasih.
3: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Hari ini aku kebetulan lagi UTN.
4: Waduh.
3: Jadi dari pagi sudah dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menguji mental dan perut ya.
4: Wah, ada berapa mata kuliah yang diujiankan hari ini, Ninda?
3: Ada dua.
4: Wah.
3: Dua mata kuliah dengan soal per mata kuliahnya 50 soal tuh. Menyempersiapkan strategi. Untuk strategi dari aku tuh, kalau mata kuliahnya banyak itu dibagi waktunya, kayak waktu senggang-senggang gini sore sama nanti malam tuh buat belajarnya, dibagi per sesinya biar gak budrek.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
5: DJ, puterin dong lagunya Sal Priyadi, judulnya Ada Titik-Titik di Ujung Doa, dari aku Sisil yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: You really? On DJ Anna.

0: siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.
1: DJ, puterin dong!
2: Halo youngsters, aku Ayes dari UNESA. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Roni Parulian, judulnya Pesona Sederhana. Puterin ya DJFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: bisa bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai youngsters, aku Fazar dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nuh yang judulnya Teruntuk Mia. Puterin ya di JFM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
1: DJ, puterin dong.
2: Yeah, puterin dong lagunya Heart to Heart, judulnya Root, dari aku Nafilah yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterinnya di JFM, makasih.
1: Okay deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Masih ingat kisah film Mencuri Raden Saleh kan? Nah, bentar lagi sang sutradara Angga Dwi Masa Songko bakal bikin film perampokan yang dilakuin sama 5 musisi cover band, di mana film ini berjudul Cover Band Heist. Bahkan kabarnya Angga cari 5 musisi beneran in real life buat meranin karakter ini ya, Stars. Siapa ya kira-kira menurut kamu yang cocok buat meranin 5 musisi perampokan ini?
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
3: Hai DJ, aku Farhan dari ITS. Mau DJ puterin dong Beautiful Strangers dari TXT. Terima kasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Widih, sekarang nggak apa-apa tinggal scan Kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis. Tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: DJ, puterin dong.
4: DJ, puterin dong lagunya Kelani featuring Usher yang judulnya Should and Never. Dari aku, Rauf, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM. Terima kasih.
3: Oke deh, Youngsters. Kita puterin lagu kamu.

Sehari setelah hari ini itu besok. 2 hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5

0: hari yang akan datang namanya apa ya? Asal kamu tahu aja youngsters, istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salumbari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3 hari setelah hari ini. Tubin atau tungging itu ternyata untuk istilah 4 hari setelah hari ini. Sedangkan cekelong adalah 5 hari setelah hari ini. Udah tahu kan sekarang? Jadi kalau ditanya 4 hari setelah hari ini, jawabnya jangan lusa, terus lusanya lagi.
1: DJ, puterin dong. DJ, puterin dong lagu dari Salma Salsabil, Berharap Pada Timur. Lagu ini tuh asik banget buat didengerin. Puterin ya, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini. Tak berdaya bila harus
1: meninggalkanmu selalu. Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari ya.

0: Halo semua, kita dari
1: Jelantis.
2: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio. DJ, puterin dong.
3: Halo kak, aku Raihan dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Danila dengan judul Ditinggal Begitu Saja.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: air dengan cara mungkin menyiram tanaman dengan air bekas cucian dan lain-lain. Dengan itu, yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, nama aku Raikwan. DJ minta puterin lagu dong yang sering banget aku repeat di playlist aku nih. Lagunya Bruno Mars, Youngest Idol. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.
1: DJ, puterin dong. Aku Diana, boleh gak sih DJ Holacom tolong untuk diputerin salah satu lagu yang lagi sering banget aku dengerin. Ini lagunya dari Blackpink, judulnya Tuku. Aku suka banget sama lagunya, semoga teman-teman yang nantinya dengerin juga suka ya. By the way, makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Flyers, terus di 94.8 di Jam of the Ultimate Youngsters Radio, dan selamat hari Senin. Aduh, udah dikasih semangat sama Demi Lovato lewat lagunya Here All Night, dan juga ditemenin sama Little Mix lewat Here Youngsters, 'cause we got this kind of energy, I guess, ya. Kita tuh harus memulai hari Senin yang kali ini dengan cerah ceria seperti cuaca di luar, atau mungkin dengan perasaan, udahlah lupain yang sudah-sudah. Kita mulai lagi dari nol hari ini. Dan pastinya Kiki juga bakal nemenin kamu sampai jam 6 sore, ya Stars, ya, dengan lagu-lagu yang sudah tertata rapi di Sunset Playlist. Dan boleh banget kalau kamu mau tambahin nih playlist aku sore hari ini lewat lagu-lagu rekomendasi dari kamu, berarti kamu harus gercep gabungan ke WhatsApp di nomor 081 880 948, ataupun lewat DM akun Instagram @DJFMSurabaya. Jangan cuma gabungan yang terus, make sure kamu udah follow biar kamu gak ketinggalan info-info terupdate dan terseru. Apalagi nih ya, aku tuh sempet dapat bocoran kalau kita tuh bakal ada jajanin lagi loh ya Stars, ya, bakal ada giveaway kaget. Jadi kalau kamu udah follow, pasti kamu nanti bakal jadi salah satu yang beruntung nih untuk tahu duluan kira-kira ada apa nih, apa yang dijajanin, dan aku bakal berkesempatan untuk dapetin hadiah apa sih, ke door prize apa nih dari DJ FM. Stay tune terus ya, ya Stars ya. Sambil pastinya kalau kamu mau ikutan keseruan hari ini, stay tune-nya dengerin lewat radio konvensional frekuensi 94.8 FM. Bisa juga di www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kami dari
4: Nada Suara.
3: Jangan lupa selalu dengerin terus 94,8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
4: The Ultimate Youngsters Radio.

Masih barengan sama Kiki yang Stars. Yang kemarin tuh ya, kalau diinget-inget hari Jumat terlalu banyak rilisan baru. Sampai ada satu yang aku sempat skip ya Stars ya, salah satu band yang kayaknya di industri musik, terutama industri musik internasional, itu namanya udah harum. Tapi comebacknya ini belum sempat jadi salah satu yang aku sebut-sebut di Friday New Releases ya Stars. Dan terbukti ya, ini bukan cuma omong kosong, bukan cuma Kiki yang terlalu ngefans aja, tapi ketika emang datang dan keluar jadwal manggungnya di Indonesia, the script itu banyak banget yang excited. Terbukti juga bahkan salah satunya sempat diadain di Surabaya kan ya, waktu itu konser The Script, dan ternyata banyak banget yang suka, yang pengen sing along. War tiketnya gila-gilaan gitu. Karena kapan lagi ya Stars ya. Nah kemarin emang di hari Jumat tuh The Script memutuskan untuk merilis satu album baru ya Stars. Tapi hari ini aku gak mau ajakin kamu untuk listening party semua lagu baru yang ada di album itu, but aku memasukkan beberapa lagu di list untuk listening partinya ya Stars, cause I just knew you better than anyone ya kan. Kalau ngomongin soal apa sih yang kamu suka, apa sih yang pengen kamu dengerin, makanya aku juga masukkan, aku selipkan beberapa iconic song juga dari The Script gitu ya. Terus mengingat kalau emang The Script ini memasukkan salah satu lagu yang apa ya, inspired by gitu, dari salah satu musisi yang juga tidak kalah legend. Dan karena musisi yang dibawa-bawa, yang disebut-sebut di salah satu lagunya The Script yang baru, itu kabarnya mau mengadakan tour juga nih yang Stars ya. Jadi akhirnya aku memutuskan ini adalah waktu yang tepat gitu untuk ajakin kamu nyanyi-nyanyi dan enjoy aja, enjoy ya listening party lagu-lagu dari The Script gitu. Ada lagu apa aja sih Ki? Well, have a closer look, gedein volume radio kamu, dan siap-siap karena di list aku yang pertama aja udah ada The Man Who Can Be Moved. Ayo merapat sini, merapat yang ngakunya dulu pernah galau pakai lagu The Man Who Can Be Moved. Atau bahkan sampai sekarang sih Ki, sebenarnya ketika denger lagu yang satu ini tuh masih ada banget lemesnya. Mengingat kalau ternyata dulu aku tuh pernah jadi manusia-manusia gak bisa move on itu gitu. Manusia-manusia yang mengharapkan kalau ada waktunya aku ditoleh sekali lagi. Ya, itu dia. Tapi tenang aja buat kamu yang udah berusaha mau mulai melangkah lagi, alias gak jadi The Man Who Can Be Moved. Ada yang terbaru dari The Script, Man in the Army.

aku butuh yang baru nih. Aku harus menyiapkan diri aku. Siapa tahu di setlist berikutnya dari The Script ketika datang lagi ke Indonesia nih, aku udah siap. Boleh ya, berarti pilih lagu kedua Man in the Arena. Tapi jangan sampai salah ya listeners, karena lagu ketiga ini ada mirip-miripnya ya dari unsur judulnya. Yang pertama boleh ada The Man Who Can Be, yang kedua ada Man in the Arena, yang ketiga nih Man juga, masih ngomongin Man lagi ya listeners ya. Tapi yang kali ini adalah Man on a Wire.

salah satu bagian dari crowd yang bisa menyanyikan lagu-lagu deskrip yang nostalgic ini. Mungkin yang search, kamu adalah orang-orang yang termasuk dalam crowd yang bisa juga menyanyikan lagu-lagu deskrip, tapi at the same time bisa juga menyanyikan lagu-lagu dari The Legend Always.

Karena emang bertepatan kemarin ya hari Jumat, The Script tuh ngerilis satu album yang judulnya The Crowd Was Singing Wonderwall. Rebirth to a song yang ikonik juga dari band Oasis yang stars, yaitu Wonderwall. Nah, lagu keempat yang Kiki sengaja selipkan nih di listening party hari ini adalah lagu dengan judul yang sama kayak albumnya, yaitu The Crowd Was Singing Wonderwall, ya stars. Kalau kamu ngerasa, aduh, udah The Script Oasis juga ini mah kesukaan aku udah duanya, Ki. Langsung ya, gercepin. Kamu bisa cek Instagram story at DJFM Surabaya buat ikutan pollingnya, atau chat langsung boleh ya ke nomor yang sama 081-888-0948 ataupun chat lewat DM, biar nanti Kiki amankan dengan segera. Kiki hitungkan nih satu persatu suara yang masuk untuk listening party kita sore hari ini, ya stars ya. Ayo sini sambil mendekat, melihat dan mendengar, kalau katanya balik at the essentials, sambil aku tungguin kira-kira gabungan dari kamu habis ini bakal melengkapi

Okay. Kali ini Kiki yang bakal mendekat sambil melihat. Kalau mendengar kayaknya gak susah ya, karena ini by chat aja kebetulan. Gabungan dari kamu sore hari ini. Hai, selamat sore. Ada Mas Bimo yang sudah ikutan langsung tadi ya, bahkan sebelum jam 3 udah meninggalkan pesan cinta buat aku. Selamat sore Mas Bimo, selamat hari Senin ya. Kalau dari tempatnya Mas Bimo sih katanya sumo ya. Oh baik, di sini sih ya tipis-tipis sih kerasa antara sumo sama gak bisa dibilang dingin juga. Ya udah, Surabaya biasanya gimana sih Mas Bimo ya kan? Kamu lagi di mana? Aduh, kok pengen ditemenin lagunya Matchbox 20 yang Unwell tuh kenapa? Apakah kamu sedang unwell juga? Kenapa tuh? Coba langsung ceritakan. Aduh, hari ini sudah mengawali hari dengan pitch americano ya. Agak ngiler jujur, karena ini adalah sebenarnya yang start, kalau boleh jujur, menu andalan aku juga di salah satu toko kopi. Aku baru menemukan kemarin ketika aku asik balas pesannya Mas Bimo ini, oh ternyata sama menu signature yang selalu kita pesan gitu kan ya. Dan sore hari ini selain nemenin Mas Bimo, aku juga bakal nemenin Mas Ferdi yang hari Seninnya udah gedebak-gedebuk. Tapi gak tahu kenapa meski sudah gedebak-gedebuk, bawaannya gak bisa hilang ngantuk dari mata ini. Jadi setelah lunch tadi sempet kekenyangan ya, jadi sekarang matanya limang wat kalau bahasanya orang Surabaya. Ayo semangat ya Mas Ferdi ya, sambil nanti aku puterin lagunya Avicii barengan sama Aloe Black yang SOS. Oke, sambil aku amankan, sambil aku menyapa juga, sore hari ini sudah ada kakak Fabian yang ikutan di Sunset Vibes nih, Youngsters mau kasih rekomendasi lagu dari Lucas Graham, 7 years old, oke? Okay? Yang udah ready banget nih, aku puterin sekarang juga aja kali ya. Sambil pastinya Youngsters, karena aku nemenin kamu sampai jam 6 sore, jangan lupa untuk stay tune terus ya, stay tune. Ini kakak Fabian selain ikutan rekomendasiin lagu, soalnya juga sekalian ikut langsung mengamankan satu suara untuk salah satu lagu The Script nih ya Star. So a little bit reminder for you too, kalau misalnya kamu pengen dengerin lagu The Script yang spesifik yang ada di list aku hari ini, langsung chat kayak kakak Fabian atau langsung ikutan pollingnya dari sekarang biar gak menyesal ya Youngsters ya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Dengerin yang terupdate di DJ Highlight.
4: Only on 94.8 DJ FM. Streaming now.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Nih, kalau kamu adalah coffee enthusiast youngsters, berarti waktunya kamu untuk merapat sekarang juga, karena Kiki mau kasih tahu Bank Indonesia Jatim nih balik lagi dan kali ini bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest alias JCFF 2026. Dan tahun ini JCFF tuh punya tema yang keren abis, From Local Flavors to Global Horizons. Ya, nggak cuma ngebahas kopi aja, tapi di sini nanti kamu bakal bisa nemuin kekayaan rempah lainnya kayak coklat sampai teh khas Jawa yang pastinya kualitasnya tuh udah bisa tembus pasar ekspor deh. Nah, catat ya, karena event ini bakal mulai dari 17 sampai 19 Juli 2026 bertepatan di alun-alun Kota Surabaya dan Hotel Kampi. Dan nantinya juga bakal ada showcasing UMKM kopi se-Jawa gitu, dan ada kompetisi seru kayak latte art, terus brewing, bahkan sampai ada talk show Edu Coffee barengan sama Mikael Jasin juga. Yuk buruan, kamu ikutan untuk dukung produk lokal kita yang udah bisa bersaing nih kualitasnya di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Dan follow juga ya @bank_indonesia_jatim supaya kamu tahu lebih banyak, tahu lebih lengkap juga soal event JCFF 2026 ini. Pastiin kamu juga pakai hashtag JCFF 2026 Road to KKI 2026 di sosial medianya kamu. Sampai ketemu di sana ya. DJ FM.

Tahu nggak sih youngsters, ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan malas ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.

tanda SOS yang baru aja dikasih rekomendasinya sama Mas Ferdi ya. SOS juga buat rasa ngantuknya itu loh yang gak bisa ditahan ya. Aduh, jangan sampai deh youngsters hari Senin kamu yang emang sebenarnya ya gak salah karena identik aja gak sih ya. Hari Senin tuh emang sudah pada hakikatnya gitu kan, dimulai dengan sedikit semangat dan juga sedikit rasa ngantuk. Jadi sambil aku sapa juga ya sore hari ini yang sudah ikutan gabungan di Sunset Vibes. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Marian. Aku sampai ditelepon loh youngsters gara-gara aku tadi belum jawab jeda semenit. Sabar Mariana. Aku pasti balas pesan dari kamu ya. Apalagi namanya salam, ya sudah wajib hukumnya untuk dibalas salam juga gitu kan. Nah selain ada Mariana, ternyata ada Mas Ali Gozali juga nih dari Pasuruan. Hai, salam ya buat Mas Ali dan juga siapapun yang lagi diajakin dengerin di JFM nih di Pasuruan nih. Sore hari ini mau ini diputerin lagunya Troye Sivan yang Dance to This atau One of Your Girls, tapi yang versi remix barengan sama Felix Giant aja supaya vibesnya jedak-jeduk gitu Kak Kiki. Oh baik, baik, baiklah. Ada juga dari Kakak Kevin Graham yang ada di Cianjur ya sore hari ini ya. Kakak Kevin mau dengerin Afrojack feat 30 Seconds to Mars Do or Die atau 10 Feet Tall aja. Kalau gak ketemu, oh iya coba sebentar ya, aku carikan dulu nih. Karena habis ini aku bakal puterin satu persatu tuh lagu-lagu rekomendasi dari kamu. Sambil aku mau menyapa Mas Yusuf Triana juga, hai selamat sore. Endo mau di ini dong Kak Hihi, spill untuk listening partinya. Katanya tadi aku kayak samar-samar mendengar penyanyinya aja gitu, tapi judulnya apa aja nih kira-kira. Stay tune ya, habis ini ya, karena aku mau puterin dulu nih satu lagu yang sekaligus menjadi pengingat kamu yang terus, meskipun mungkin sekarang tuh udah hampir jam 4 sore, rasanya gak cocok kalau kita bilang ini makan siang. Tapi jangan lupa loh youngsters ya, jangan sampai kelewatan yang namanya makan, karena akulah salah satu orang yang khawatir kalau kamu tuh kenapa-napa. Jadi kalau tadi gak sempat makan siang, boleh makan sore dulu aja ya youngsters, sambil ditemenin sama kolaborasinya Hindia dan juga Mattermost lewat jam makan siangnya ini.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri? Sambil kenalan, Harley ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
4: 13 tahun.
3: 13 tahun, waduh. Berarti kelas berapa tuh Harley?
4: Kelas 2 SMP.
3: Gimana awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana? Ceritain dong.
4: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
3: Oke.
4: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
3: Oh.
4: Itu mangrove juga bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
3: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove.
4: Iya.
3: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, youngsters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Waktunya Kiki untuk spell lagi 4 lagu dari The Scorpionsters yang mungkin nanti bakal jadi jagoan yang kamu terputar pas waktunya Kiki listening party di jam 4:30 sore. Alias masih ada waktu ya. Jangan berkecil hati dulu. Karena mungkin aku bakal kasih perolehan sementara, itu pun yang masuknya lewat chat, terutama WhatsApp ataupun DM ya, yang stars ya. Aku belum akumulasikan lagi sama yang masuk lewat Instagram story. So, masih ada kesempatan kok kalau semisal lagu-lagu dari The Script yang jadi jagoan kamu tuh nanti bakal Kiki puterin, bakal ajakin kamu sing along. Karena spesial dalam rangka The Script merilis album barunya yang terinspirasi dari salah satu band legend ya, Hamsters ya, yang juga dikabarkan bakal mengadakan tur nostalgia ala-ala gitu. Nah, makanya aku campurlah antara lagu-lagu baru dengan lagu-lagu yang juga vibes-nya nostalgia gitu. Karena kalau kamu perhatikan di chart sekarang ini, Youngsters, lagu-lagu Oasis itu naik ke permukaan. Mulai pelan-pelan menggeserlah lagu-lagu baru yang sebelumnya ada di top of chart gitu kan ya. Nah, kenapa tuh? Karena emang lagi excited nih para penggemar Oasis menyambut kembalinya Oasis di peredaran konser-konser, festival-festival ini. Nah, juga dipengaruhi, disebabkan sama The Script yang tiba-tiba ngerilis album The Crowd Was Singing Wonderwall, Youngsters. Kalau kamu ingat ya, one of Oasis hits itu judulnya emang Wonderwall. Jadi The Script emang mengaku dan mengamini kalau ya ini bentuk kita terinspirasi sama The Legend Oasis gitu. What a coincidence ya actually, Youngsters, karena kok di waktu-waktu Oasis ini lagi promo, lagi mau ada kabar-kabar ini konser gitu kan, di saat yang bersamaan The Script juga merilis lagu yang sebenarnya itu menyenggol-nyenggol si band Oasis, salah satu hitsnya Oasis gitu kan ya. Nah, makanya sore hari ini ternyata sudah terbagi menjadi beberapa tim, tahu gak sih? Ada tim yang galau banget, alias the man who can

Kayak Mas Bimo sama Mas Yusuf yang memilih lagu satu ini. Oh, tapi ternyata ada juga yang kayak Kakak Fabian sama Mas Ali tadi yang punya pilihan yang sama, yaitu lagu ketiga dalam list. Tapi sebelum aku putarkan atau aku spill lagu ketiganya apa, ada juga nih yang stars lagu yang baru dan termasuk di album The Crowd Was Singing Wonderwall.

Siapa tahu kamu butuh vibes yang lebih seger aja gitu. The new version of the script gitu kan ya. Boleh kamu pilih lagu yang satu ini.

Tapi kalau kamu adalah salah satu penggemar The Script yang udah dari zaman bahula Ki, pasti kamu tahu sama satu single ini ya, Stars, yang juga ikut tahun terkenal selain The Man Who Can Be Moved, atau mungkin kamu tahu juga Superheroes, terus apalagi Hall of Fame, Break Even. Pasti ada juga nih di playlist kamu nyempil lagu ketiga yang sorry banget nih, sorry ya, emang hari ini tuh judul-judulnya menguji fokus kamu gitu ya, saking ada mirip-miripnya banget antara satu lagu dengan lagu yang lainnya ya. Yang ketiga judulnya adalah Man on a Wire.

yang sepertinya tuh juga makna lagunya tuh mirip-mirip loh ya Insters. Masih soal seseorang yang penuh dengan effort perjuangan untuk mencoba melupakan sosok yang pernah menemaninya bahagia bersama. Ya udahlah ya, apalagi kalau gak mirip sama lagu pertama The Man Who Can Be Moved ini. Gitu ya Insters ya. Jadi kamu tinggal pilih aja mana yang paling serak di hatinya kamu, paling kamu jago-jagoin nih. Atau jangan-jangan ya, kamu yang udah nunggu-nungguin banget comebacknya Oasis, tapi juga besar, bertumbuh, dan berkembang bersama The Script. Sampai di usia kamu yang sekarang ini, ada satu lagu yang menurut Kiki sih ya cocok di dua situasi tersebut ya, Stas. The Crowd Was Singing Wonderwall alias single terbaru dari The Script yang juga judulnya sama dengan nama album.

ternyata The Script adalah salah satu yang juga fansnya si Oasis sendiri gitu ya, Stars, yang membuat akhirnya boleh nih aku bikin spesial satu lagu di mana ada titik di kehidupan aku nontonin salah satu band favorit aku, dan it was amazing, it was magical at the same time, dan aku pengen tuangkan dalam bentuk karya album, bahkan satu lagu yang spesifik. The crowd was singing Wonderwall. Mana yang paling kamu suka ada di list aku? Langsung buruan vote sekarang juga ya. Dan kira-kira di antara 4 lagu ini, Yesus, mana sih yang bisa bikin kamu tuh kepikiran, bisa bikin kamu tuh punya keinginan dalam hati kecil kamu untuk nyanyiin ini lagi tanpa bosen? Kalau perlu ya, kalau perlu kamu data, kamu hitung-hitung, kayaknya bisa 24/7 kali ya.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

So do you think dua lagu dari The Script yang bakal Kiki puterin sore hari ini termasuk atau sesuai sama expectationsnya kamu? Well, we'll find out youngsters ya, karena kalau ngelihat jam sih udah tinggal semenit banget nih. Kira-kira lagu dari The Script yang jadi pilihannya kamu itu berhasil nggak ya tembus nggak nih jadi dua lagu yang terputar di listening party hari ini. Tapi tenang aja, seandainya emang belum, ya masih bisa kok kamu rekomendasiin di lain hari, ya kan? Apalagi di program Sunset Vibes yang cuma mau ngasih tahu aja sih. Kalau lagu-lagu di album ini tuh sebenarnya udah bisa banget kamu dengerin ya, Stars ya. Udah ada semuanya. Kamu tinggal rekomendasiin yang mana, kamu bilang sama Kiki judulnya apa, nanti Kiki puterin. Oke. Tapi untuk yang hari ini sepertinya yang berhasil terputar itu adalah lagu-lagu dari tim Gagal Move On ya, yang Stars ya. Jadi siap-siap digedein volume radio kamu, siap-siap tisu juga ya di samping kamu, siapa tahu setelah aku puterin dua lagu ini kamu beler ya. Kamu gak kuat gitu kan. Tapi sorry banget, meskipun nantinya kamu angkat tangan, aku juga gak bisa bantu ya youngsters ya. Ini pure semuanya adalah lagu-lagu yang kamu pilih, yang aku juga puterin tuh berdasarkan ininya, hasil vote kamu, hasil suaranya. So I guess enjoy the man who can be moved.

Langitnya udah makin lama makin gelap. Hatinya juga suasananya makin mendung. Gawat, emang gawat. Kalau kamu pernah dikenal sebagai the man who can be moved, alias orang yang kayaknya ya kemana-mana carinya dia lagi, gak apa-apa ya stars ya. Itu adalah sebuah fase, tenang aja. Karena buktinya aja nih, sore hari ini setelah the man who can be moved, dilanjut dong sama man on a wire. Emang kacau ya. Gak kuat deh aku sama kamu yang terus bingung juga. Ya udah enjoy ya. Selamat bergalau-galau Rea Yesters. Selamat sing along sama lagu The Script yang satu ini. Yang gak jauh-jauh juga sih sama

0: main ke rumah kan, mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Buat kamu para coffee enthusiast, siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavors Fest atau JCFF 2026. Tahun ini, JCFF memiliki tema yang keren abis. From local flavors to global horizons. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya ya. Mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng Mikael Jasin. Yuk, dukung produk lokal kita untuk bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee Indonesia Taste in the Challenging SMEs Business. Follow at bank_Indonesia_Jatim untuk tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal JCFF 2026. Pastiin kamu pakai hashtag JCFF2026, hashtag Road2KKI2026 di sosmed kamu. Sampai ketemu di sana ya.
7: Apapun aktivitas dan kegiatanmu, di JFM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
8: Hai, saya Raisa.
9: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sobredi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: banget sama mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, kamu telepon balik.
0: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki nggak lihat.
2: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
0: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
2: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya nggak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

I must say yang salah satu transportasi yang bisa diromantisasi itu tidak lain tidak bukan adalah kereta, ya gak sih? Coba bayangin kamu ada di satu situasi ya, Esther, sore-sore yang langitnya tuh warnanya udah oranye, agak-agak merah, sunset gitu kan ya. Terus di kuping kamu disetel keras-keras lagu About You yang emang di liriknya itu sempat ada satu situasi yang digambarkan ketika si cewek ini ngomong I miss you on the train even. Jadi dimanapun aku tuh bisa merindukan kamu, tapi termasuk juga di dalam kereta, di dalam satu transportasi ini. Yang kenapa ya kalau dipikir-pikir, kenapa gak di atas motor, kenapa gak di dalam mobil ketika nyetir, kenapa gak pas naik pesawat gitu, kenapa train? Karena ya itu menurut aku salah satu transportasi yang emang cocok untuk diromantisasi indah, tapi sebenarnya tuh di dalamnya itu tuh ramai hamsters ya, dimana kamu tuh bisa merenung di tengah keramaian, ya kereta gitu jawabannya. Yang kali ini yang Stars gladly to say, kalau katanya sih ya di Surabaya ini bakal menyusul Jabodetabek untuk pembangunan KRL. Waduh, senang sekali ya Stars ya, karena akhirnya loh aku tuh merasa kalau Surabaya itu adalah salah satu kota teramai selain Jakarta. Dan menurut aku unfair aja ketika ngelihat Surabaya yang udah hampir metropolitan ini kok enggak banyak-banyak memanfaatkan transportasi umum. Kayaknya tuh masih sangat-sangat jarang gitu loh ya. Terus meskipun dengan fasilitasnya yang ya udah mulai pelan-pelan ini kelihatan gitu ya, dari pemerintah tuh menggalakkan penggunaan transportasi umum. Yang kita tahu Surabaya tuh punya Warawiri, terus punya Surabaya Bus gitu-gitu ya Hester. Tapi I don't know how setiap berangkat, setiap pulang itu yang aku lihat ya gak jauh-jauh dari motor dan juga mobil yang sifatnya tuh pribadi, bukan transportasi umum gitu loh ya Hester. Meskipun mungkin pace-nya Surabaya tuh gak secepat daerah-daerah di Jabodetabek, but somehow I kinda think kalau Surabaya nih ketika dikasih transportasi umum kayak asik deh, kayaknya membantu deh gitu kan ya Hesters ya, mengurangi kemacetan-kemacetan itu deh. Jadi sangat-sangat-sangat happy knowing that kalau setelah ini Surabaya tuh bakal ikutan punya KRL Hesters ya, yang sebenarnya harapannya sih kalau bisa ya MRT ya kan, lanjut pokoknya yang canggih-canggih yang cepet-cepet gitu kalau bisa. Karena aku melihat sendiri betapa easily to access gitu ya yang Stars ya, dulu ketika kakak aku masih tinggalnya di Sidoarjo, terus habis itu berangkat kuliah ke daerah UNER, terus berangkatnya tuh naik kereta, lucu gitu loh, kayak apa ya, merasa ah praktis iya, tapi di suatu sisi kayak estetik iya gitu. Karena kalau aku jujur gak pernah merasakan yang naik transportasi umum dengan apa ya, maksudnya dengan sehari-hari banget gitu, yang kayak setiap harinya pakai kereta, setiap harinya pakai bis tuh enggak yang seterusnya. Kebanyakan sih jujur pakai ojek online, pakai taksi online gitu. Tapi somehow aku tertarik untuk cobain juga kalau memang aksesnya lebih mudah dan lebih murah. Indeks ekonomi ya kan, murah itu termasuk poin yang penting, dan ya lebih ini aja, lebih mengurangi volume kendaraan biar kita juga enak gitu kan ya, satu sama lain youngsters aksesnya ya, gitu-gitu deh alasan-alasan kenapa kita tuh harus mulai naik transportasi umum untuk masalah lingkungan dan lain sebagainya. Pengen jadi generasi yang mulai melihat itu tuh sebagai sebuah atau sesuatu hal yang penting dan bisa dilakukan, bisa segera dijalankan dari diri kita sendiri
sesederhana ya udah sehari-hari berangkat pulang pakai transportasi umum. Keren aja gitu loh. Yang seterusnya gak setuju. What do you think kalau memang ini akhirnya bener terrealisasi dan dalam waktu yang juga dekat, youngsters ya, kamu tim yang bakal beralih gak kira-kira habis ini jadi naik transportasi umum, jadi naik kereta dengan berbagai macam versinya itu.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Dia sebelumnya itu udah pernah di Kring House Your Day Stars. Dan dia cerita kalau dia tuh lagi stuck sama hubungannya, tapi hubungan yang memang gak ada kejelasan gitu. Ternyata dia berhasil lolos dari itu. Terus kelanjutannya kayak gimana?
3: Halo Kak Dis, aku mau cerita yang bikin happy bukan galau, biar awal November ini disambut yang bahagia. Status itu sekarang udah kandas.
2: Oh wow.
3: Dia memilih orang lain. Tapi tenang, untuk November ini aku disambut dengan yang bahagia.
2: Alhamdulillah.
3: Aku mendapatkan pengganti yang lebih baik.
2: Wow.
3: Yang perhatian.
2: Yes.
3: Dan yang pasti dianya juga sayang.
2: Alhamdulillah.
3: Orangnya sih asalnya jauh, tapi dianya tinggal di Surabaya.
2: Oke. Sini-sini cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, House Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, House Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Jadi kalau dilihat-lihat Yanster sejauh ini, gimana probabilitas antara bertahan atau pergi versinya kamu? Apakah kamu sudah berani untuk akhirnya meyakinkan diri kamu pergi dari hubungan yang sebenarnya kalau ditimbang-timbang lagi ya, udah gak worth it banyak-banyaknya? Atau justru kamu masih pengen bertahan aja nih sampai sekarang, masih menemukan alasan untuk ya udahlah, masih bisa nih, masih gak apa-apa, dijalanin pelan-pelan aja, karena takut kalau kedepannya gak bakal nemuin seseorang yang bisa menggantikan posisi orang yang sedang kamu pertahankan sekarang ini. Gimana Youngsters? Well, sore hari ini di Kring South Shore Day ada satu cerita yang mau aku bacain Youngsters ya, dari salah satu pendengar aku. Seru nih. Dari Jordi namanya, nama samaran ya, emang ya udahlah ya, Youngsters orang Surabaya namanya Jordi nggak apa-apa gitu kan. Tapi si Jordi ini mau sedikit cerita tentang pengalamannya yang baru aja dia alamin ketika dia tuh mengirimkan midnight text ya di malam hari di jam-jam 1 itu ke seseorang yang pernah berarti di hidupnya, cuma sekedar satu pesan, sebenarnya satu bubble chat aja, dan casually saying that he miss this girl, aku kangen sama kamu, gitu aja sebenarnya pesannya. Dengan fakta kalau ternyata pesan ini tuh nggak dibales-bales yang terus berujung jeng jeng jeng. Dibuktikan sesuatu yang bisa dibilang adalah closure gitu ya. Pertama, gak ada intention apapun selain emang beneran kangen diungkapkan lewat pesan. Gak dibales-bales, dipikirnya udah tidur kali ya jam 1 malam, siapa sih yang baca pesan gitu kalau emang orangnya gak begadang. Tapi kan kita gak pernah tahu ya kegiatan orang ini tuh setelah gak bersama kita tuh. Tenang-tenang aja kah? Bisa nyenyak-nyenyak aja gak di jam-jam segitu? Atau justru sama seperti aku yang jam 1 masih kepikiran dia gitu. Akhirnya setelah pesannya terkirim, si Jordi membiarkan aja dengan harapan nanti dibales. Gak tahu sih sebenarnya, gak berharap banyak yang bakal dibales. Aku juga kangen sama kamu, cuma maksudnya berharap kalau nanti ada balasan gitu kan, atau minimal tuh centang birunya, centang duanya tuh rubah jadi biru gitu. Alias dirit ya, Youngsters ya. Tapi seperti pepatah yang bilang, no closure is also a closure. Sampai pagi pun akhirnya pesannya si Jordan ini enggak dibales. Youngsters ya, udah ya. Udah pasrah. Gak lihat kalau pesannya dibaca juga, entah karena memang gak dibaca atau sengaja, atau bahkan mungkin dia matiin centang birunya gitu kan. But long story short, ketika udah mulai mendekati jam-jam makan siang, disitulah closure Jordi didapatkan gitu. Cewek ini tiba-tiba upload di social medianya, di Instagram, di fitur story-nya Youngsters ya, dua piring lagi makan siang. Berarti gak sendirian dong. Tapi kalau mau masih positive thinking kan, kayak sama temannya, sama orang kantornya nih, lunch bareng gitu kan. Tapi ternyata ada story lagi yang menunjukkan kalau mereka lagi makan nih, cowok-cewek yang bisa dibilang adalah closure yang beneran closure, karena di foto itu mereka terlihat so happy yet so close. Mereka ngerangkul satu sama lain kayak couple aja gitu. Meskipun sebenarnya kan gak tahu ya apakah masih di tahap PDKT-an juga, HTS-an atau apa. Tapi yang jelas she's happy now gitu katanya Jordi. Yang sebenarnya pesan moralnya apa sih? Pesan moralnya yang stars ya, kalau ternyata kita tuh boleh kangen, itu manusiawi. Tapi ya sebenarnya gak harus mengambil langkah yang lebih jauh gitu loh. Kalau kamu tuh sadar, kamu tahu
resikonya sebesar itu. Kamu sadar kalau responnya nanti bakal menyakiti kamu. Gak usah cari-cari penyakit lah. Kelaku sih ya. Tapi gak tahu ya, mungkin Jordi pada saat itu mau mencoba peruntungan. Karena si cewek juga belum go publish kali ya. Jadi masih pengen mencari-cari atau mencoba-coba gitu kan. Siapa tahu dia juga kangen sama aku gitu. Ya gak apa-apa ya. At least kamu sekarang udah tahu kalau ternyata gak worth it. Ternyata orang yang kamu kangenin itu gak membalas apa yang kamu rasain gitu. Cuma ya lain kali bisa apa ya, bisa dipendem dulu aja. Gimana ya youngsters ya. Kita gak pernah tahu gitu ya. Aku lebih spesifik, aku juga lebih gak tahu gitu apa yang dialami sama Jordi dengan hubungannya di sebelumnya. Apakah ini emang hubungan yang udah jelas-jelas pacaran putus dan mereka jadi mantan, yang menurut aku jadi salah kalau tiba-tiba kamu chat aku kangen deh tanpa ada obrolan-obrolan sebelumnya. Maksudnya kayak si lawan bicara kamu, lawan main kamu nih gak menunjukkan tanda-tanda kalau emang ada spark-spark untuk kangen, ada chance untuk kalian tuh bisa ngobrol lagi, bisa bersama-sama lagi gitu. Risky emang tiba-tiba ngirim teks kangen di jam 1 malam tuh jujur risky. Tapi at the same time aku juga gak tahu apakah sebenarnya yang kamu cari tuh ya justru itu. Karena kamu tuh ditinggalkan, di ghosting tanpa alasan, tiba-tiba hilang aja. So kamu cukup yakin untuk akhirnya mengirim pesan aku kangen sama kamu. Berharap kalau ini adalah fase tarik ulurnya dia aja, tanpa kamu tahu kalau ternyata dia udah deket sama orang lain. But I guess, meskipun I don't have much words to say to you, aku harap closure yang ini bukan jadi sesuatu yang menyakiti kamu dan bikin kamu ngerasa kalau kedepannya mau stop jatuh cinta dulu deh gitu. Tapi justru jadi apa ya, alasan untuk akhirnya kamu tuh bisa memulai sesuatu yang baru lagi ya di sini. Apapun, gak harus suka lagi sama orang, bisa mungkin bikin versi terbaiknya kamu. Mulai cari-cari kesibukan. Aduh, apa deh gitu ya. Thank you so much buat Jordi dan cerita di keringin sama Charlie-nya. Aku berharap kita ketemu di part 2, part 3. Karena jujur aku penasaran setelah ini apa yang Jordi lakukan dan langkah apa yang akhirnya menjadi titik baliknya Jordi gitu ya, setelah mendapatkan closure yang sebenarnya cukup tidak diduga-duga ini gitu ya. Berharapnya sih closure tuh yang jelas, yang terang, yang kasih kamu tuh arah supaya kamu gak ngarep lagi gitu ya. Tapi keluar dari mulutnya dia gitu, atau dari ketikannya dia, maksudnya dengan dia yang cukup gentle untuk bilang kita selesai instead of showing off the new person atau orang yang baru. Tapi ingat Jordi, gak ada yang salah dari rasa kangen, gak ada yang salah dari pikiran-pikiran tengah malam kamu yang bertanya-tanya, yang cari-cari dan penuh dengan what if itu. Cause who knows ya kan, kita gak pernah tahu kedepannya akan jadi seperti apa. I think it's kinda not words that you might looking for. Tapi satu lagu dari Gracie Abrams mungkin akan cukup mewakili perasaannya kamu yang baru aja cerita di kering social dia sore hari ini. I wish you I'm sorry, I guess.
enjoy, 'cause this one song is special to you today.

0: DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 3, 2, 1, aku FIFA. 3, 2, 1.
4: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya.
5: Murni banget.
4: Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
6: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aku Viva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aku Viva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aku Viva sebanyak-banyaknya ya.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Lagu ini pasti udah gak asing buat kamu kan, youngsters. Apalagi yang udah betah duduk kurang lebih 195 menit di kursi bioskop. Yaps, single ini adalah original soundtrack dari film Avatar Fire and Ash. Ternyata lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahan setelah kehilangan lewat metafora api dan abu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih youngsters, karena lagu ini juga ngebahas arti rumah, bukan sekedar tempat tapi kehadiran orang-orang tercinta. Sejalan sama perjalanan Jake, Neytiri, dan keluarganya. Terbukti lewat liriknya, 'Cause you are my home, no matter where I go, never alone, I've never been afraid to let you know that.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temennya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditaruhlah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya itu ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Melintik
4: gitu
3: kak. Kayak ada yang nyobek gitu.
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
3: Ih, suara apa itu tadi?
4: Nah kan.
3: Suara apa? Fu, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Fu?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius beneran. Ya gak sih?
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

it for today. Thank you so much buat kamu yang sudah stay tune dan seru-seruan barengan sama Kiki di Sunset Vibe sore hari ini, Yasters. Kita ketemu lagi besok dan tenang aja. DJ FM Surabaya bakal tetap nemenin kamu. Nanti jam 8 sampai jam 10 ada DJ Febi nih yang siap muterin lagu-lagu Jepangan Koreaan favoritnya kamu. Jadi stay tune terus aja dengerin frekuensi 94,8 FM atau bisa juga didengarkan melalui www.djfm.co.id. Dan kamu juga bisa download aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. It's time for me to sign out now, so see you and bye-bye!

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari... 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: Yasters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Sembilan empat koma delapan JFM Yaltinate Youngsters Radio.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

DJ Highlight by DJ FM. Film horor Obsession meraih untung gila-gilaan nih ya, Stars. Setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir, film itu meraih box

0: office, dimana kalau dikalkulasiin pendapatannya itu bisa jadi 537 kali lipat dari biaya produksinya. Karena film yang ditulis dan digarap sekaligus sama Cory Barker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar 403 juta US dollar dari budget produksi yang hanya 750 ribu US dollar. Siapa coba yang udah nonton filmnya?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah loh. Kan?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 94,8 JFM, Ultimate Youngsters Radio.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Congratulations buat tim Voli Putra Indonesia yang berhasil juara di Final AFC Men's Volleyball Cup 2026. Dan ini adalah sejarah baru buat Indonesia loh, Youngsters. Dimana ini pertama kalinya timnas Indonesia juara sejak turnamen ini digelar. Farhan Halim dan teman-teman berhasil unggul dari timnas Korea Selatan dengan skor telak 3-0. Bangga banget.
0: DJ Highlight by DJ.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten,
4: ya. Okay.
3: Ini tuh pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu-gitu.
4: Okay,
3: gitu.
4: Okay.
3: Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Kenapa? Itu disuruh sama saudara aku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ. Katanya yaudah aku coba lah.
4: Coba
3: buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
4: Orang nimba air.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day asters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day asters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: 94,8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.
4: ST.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi.
3: Kepala pundak kerja lagi.
2: Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lu Tesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini ceritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

Hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: manhã tá bebo, peço na ti a tomar uma maroto chai.
1: DJ Highlight,
2: DJ Highlight,
1: DJ Highlight by DJ FM.
3: Youngsters, lagi rame banget nih di media sosial soal larangan membawa tumbler ke beberapa venue, acara, dan ruang publik. Gak sedikit juga netizen yang ngerasa aturan ini malah bikin bingung. Udah disuruh peduli lingkungan, tapi pas bawa tumbler malah dilarang. Sampai sekarang, aturan larangan bawa tumbler ini masih jadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada yang setuju demi keamanan, tapi banyak juga yang berharap ada solusi tengah, biar tetap aman, tapi juga ramah lingkungan. Kalau menurut kamu, gimana nih youngsters? Tim keamanan atau tim tumbler?
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kok nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Teenage Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah 5 tahun bareng-bareng sama Okin lewat duo Okai, Nicky Kai resmi ngumumin buat mundur sebagai vokalis. Kabar ini dia sampein lewat akun Instagramnya @kai.rao. Walaupun perpisahan identik sama sesuatu yang kurang menyenangkan, tapi Kai bilang kalau keputusannya ini bukan perpisahan pahit dan ini adalah awal dari mimpi-mimpi baru yang pengen dia kejar di luar Okai. Apapun keputusannya, pokoknya sukses selalu buat Kai dan Okai ya.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

94.8 Ultimate Youngsters Radio. Ayo guys ya Youngsters, selamat malam, balik lagi ya sama Feby tentunya di hari Senin ini di J-K-Pop. Kalau udah jam 8 berarti waktunya kita semua buat seru-seruan bareng malam hari ini sampai nanti jam 10 malam Youngsters, bareng sama Feby seperti biasa yang selalu siap nemenin malam kamu sambil dengerin lagu Jepang Korea yang bisa banget langsung aja jigem drop playlist kamu lewat WhatsApp dan Instagram kita @DJFM Surabaya.

0: 이 빵 거래야 파퍼리모.
1: 그럼 천 2009년생
0: 맞아요. 아따우모도 인포터 김이 이 빵 거래. 누가 이런 지게 보 아재.

Never Way A, The Ultimate Youngsters Radio. Youngsters, hai, balik lagi sama Baby DJ K-pop. Hari Senin nih, Youngsters, selamat malam ya. Selamat datang, Jeljin nih. Semoga hari pertama di minggu ini ya, Youngsters, yang baru berjalan dengan baik ini, buat kamu yang tadi pagi kembali lagi ke rutinitas setelah libur gitu kan ya. Terutama banyak banget anak-anak sekolah yang kembali lagi ke sekolahnya, bertemu dengan teman-temannya, bahkan teman-teman baru gitu kan ya, yang baru aja naik kelas, yang baru melaksanakan MPLS. Gimana nih cerita hari ini, apakah seseru itu? Tuh, Youngsters, pokoknya malam hari ini wajib banget buat kamu ceritain hari Senin kamu sambil drop playlist lagu Jepang Korea favorit kamu. Udah ada crush baru belum nih? Nah, hari Senin ini meskipun identik banget sama rasa yang tentunya berat banget gitu kan ya, tapi harus disambut dengan yang happy-happy kyowo gitu. Jadi wajib banget buat hari ini buat seru-seruan ya, sampai jam 10 malam seperti biasa. Pokoknya hari ini kita harus happy-happy, Youngsters ya. Dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu, yang bisa banget langsung aja kamu rekomendasi in di WhatsApp kita di 081-888-0948, atau bisa banget langsung aja gampangnya lihat di Instastory kita @djfmsurabaya. Ada question box di situ, kamu tinggal tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu. Pokoknya malam hari ini semua rekomendasi lagu kamu bakal Feby masukin ke playlist hari Senin ini, Youngsters, yang tentunya menyambut hari Senin ini dengan yang tentunya bikin semangat ya, karena banyak banget hari ini story-story gitu kan ya, menyambut sekolah, lingkungan baru, MPLS gitu ya, Youngsters ya, dengan warna-warni itu. Jadi tentunya sampai malam hari ini energinya harus tetap ada ya. Sambil tentunya kasih tahu Feby cerita hari ini kayak apa aja sih. Dan selain muterin semua playlist kamu, Youngsters, Feby juga bakal kasih juga informasi yang bikin hari Senin malam ini juga semangat. Kira-kira bakal ada info apa aja, dan kita bakal jalan-jalan kemana buat kulik hal-hal menarik yang ada di Jepang dan Korea. Cakram, si cakap bukayo. Jangan kemana-mana, Youngsters. Stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

0: Internet Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Yelsters, nih ada info yang penting banget buat kamu para coffee enthusiast, karena wajib banget buat siap-siap merapat. Bank Indonesia Jatim balik lagi bikin 5th Java Coffee and Flavor Fest atau GCFF 2026. Dan di tahun ini, GCFF punya tema yang keren abis nih, Youngsters. From local flavor to global horizon. Gak cuma ngebahas kopi aja. Di sini, kamu bisa nemuin tuh kekayaan rempah, coklat, sampai teh khas Jawa yang kualitasnya siap banget buat tembus pasar ekspor. Catat tanggal kegiatannya, mulai 17 sampai 19 Juli 2026 ini di alun-alun kota Surabaya dan Hotel Kampi. Bakalan ada showcasing UMKM kopi se-Jawa, kompetisi seru kayak latte art dan brewing, sampai talk show Edu Coffee bareng sama Michael Jasin. Yuk, langsung aja sih dukung produk lokal kita buat bersaing di pasar global dengan semangat Java Coffee, Indonesia Taste in the Challenging Space Business. Follow at bank_indonesia_jatim buat tahu lebih banyak dan lebih lengkap soal GCFF 2026. Pastiin ya, kamu pakai hashtag GCFF2026 Road to KKI 2026 di sosial media kamu. Sampai ketemu di sana ya, Youngsters.
5: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh, youngsters.

0: 뉴스 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. Jigem Butuh, Jigem Flash, ini dah.
2: Masih berangkat sama Feby di 94,8 di JFL Surabaya. Yes, ARMY! Bangtan udah dipastiin resmi bakalan jadi salah satu penampil utama di FIFA World Cup 2026 di final halftime show ya. Jadi ini adalah sebuah pertunjukan yang bakal mencetak sejarah lagi, Youngsters. Karena jadi bagian dari halftime show pertama yang pernah digelar di final Piala Dunia FIFA tahun ini. Dan acaranya bakal berlangsung di tanggal 19 Juli 2026 di New York ya, Youngsters di Amerika Serikat. Dan gak cuma Bangtan aja, panggung yang megah itu juga bakal diramein sama beberapa sederet musik kelas dunia ya. Ada si Shakira, Justin Bieber juga ikutan, si Madonna juga ada, Youngsters. Dan pertunjukannya ini nantinya bakalan berdurasi kurang lebih 11 menit dan diproduseri sama Global Citizen dan dikurasi sama si Chris Martin, Youngstars alias vokalisnya Coldplay itu. Dan di halftime show ini nanti bukan cuma hiburan aja, bukan cuma mendengarkan sebuah penampilan spesial dari beberapa sederet musisi ini ya, Youngsters, tapi FIFA dan Global Citizen bakalan ngedukung FIFA Global Citizen Education Fund sebagai program yang bertujuan untuk menggalang dana demi memperluas akses pendidikan dan kesempatan main sepak bola bagi anak-anak di berbagai belahan dunia, Youngsters. Jadi buat Bangtan sendiri, penampilan ini jadi sebuah momen yang spesial karena semua anggota dari member Bangtan ini sudah menyelesaikan wajib militer ya. Dan ini adalah momen spesial, mereka bisa kumpul bareng dan aktif bersama, membuat karya bersama dan tampil di salah satu panggung terbesar yang bakal ditunggu-tunggu ini ya, disaksikan sama banyak banget penonton dari seluruh dunia. Dan menariknya ini bukan pertama kali ya, Youngsters, barusan aja tadi Feby udah nge-play salah satu soundtrack yang juga menemani Piala Dunia di tahun 2022 di Qatar, Youngsters. Ada si Jungkook yang sukses mencuri perhatian gitu kan ya, lewat penampilan spektakulernya ngebawain Dreamers di upacara pembukaan. Dan sekarang 4 tahun kemudian mereka bertujuh bakalan lengkap ya, Youngsters, dan membuat sejarah baru di final Piala Dunia ini. ARMY pasti gak sabar nanti mereka bakal ada penampilan kolaborasi sama siapa atau bakal ngebawain lagu apa. Kita tunggu ya, daripada menerka-nerka, sabar. Kurang berarti sekarang tanggal 13-19, kurang 6 hari lagi, Youngsters. Aduh, yaudah deh, daripada kita membayangkan-membayangkan ya, kita cari yang pasti-pasti aja. Kayak kamu yang udah drop playlist kamu, Youngsters, lewat WhatsApp di 081-888-0948. Ada si Fabian yang udah menyapa hari ini. Kata si Fabian, hari ini mau dengerin lagunya 80s, yang bad katanya yang buruk-buruk jangan dilakuin ya, yang baik boleh. Oke, siap deh Fabian, nanti Feby bakal puterin ya lagunya 80s. Terus ada juga dari si Magi yang sudah menyapa aku, nemenin hari Senin yang banyak menguras tenaga. Waduh, kerasa banget nih kayaknya menghempaskan nafas panjang ya, ya. Hari ini request lagu dari Zodiac yang Throw a Day, Youngsters. Ada Aki juga yang menyapa aku hari ini, yang kebetulan banget tadi ya Feby opening langsung muterin lagunya Ice Cream dari Yeonjun. Nah, tapi si Aki malam hari ini request lagu dari Tomorrow By Together yang Will Never Change. Nanti Feby bakal puterin ya, ditungguin aja Aki. Terus ada juga dari Kak Nara yang hari ini merekomendasikan salah satu opening anime, Youngsters, yang judulnya You and I Are Polar Opposite di season kedua ini. Si Tani, cowok pendiam berkacamata itu, dan si Suzuki, cewek extrovert dengan rambut pink itu ya, Stars. Ini adalah main couple-nya ya, dan mereka udah jadian di akhir episode 1 di season pertama tentang slice of life mereka berdua dan teman-temannya. Dan sekarang di season kedua ini fokusnya ya, tekan ya, karakter-karakter sampingannya ini lagi PDKT ya, Stars. Nah, pasti dibawa senyum-senyum sendiri gitu sama when ya, soalnya memang gemesin kata Kanara interaksinya. Jadi wajib banget buat kamu yang butuh hal-hal yang kiwu-kiwu, yang lucu-lucu gitu ya, yang selalu bilang when ya, kayaknya ini cocok banget ya buat kamu tonton Youngstars. Dan dari ini request lagu dari Seven Cool yang Nico Jersey. Terus ada juga dari si Sauri malam hari ini request lagu dari Sonan Dukazi. Ada Kak Farhan juga yang tentunya malam hari ini khusus mau request lagunya Yoshiko Tsushima yang Forever You and I. Dan ada si Laila seperti biasa malam hari ini request lagu dari Evan ya, yang Ride or Die. Okay, satu-satu semuanya bakal Feby masukin ke playlist hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam ya, Stars.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yasters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Segaman, Kidario.

Warga Surabaya sih udah tahu banget ya arti kata kesusu. Tapi asal kamu tahu aja nih Hansers, kalau kata bahasa Surabaya ini ternyata masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, di KBBI sendiri, kalau arti kata kesusu adalah tergesa-gesa atau terburu-buru. Masuknya kata ini sendiri adalah bentuk pengayaan bahasa Indonesia dari kosakata daerah yang relevan dan sering dipakai.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Masih bareng Sofi B di 10.8 DJ FM Surabaya. So, malam hari ini Hillstars di hari Senin ini gimana kabar kamu? Tentunya aku harap baik-baik aja dan siap banget buat menyambut minggu kedua di bulan Juli ini Hillstars dengan hal yang happy kill gitu kan. Karena hari ini juga menjadi awal yang baru buat kamu yang barusan aja masuk sekolah ya. Setelah libur 3 minggu lamanya dan setelah pusing gitu kan ya, dar-dar dengan banyaknya ujian, dan ternyata alhamdulillahnya gitu mungkin kamu keterima di salah satu sekolah impian kamu. Yang selamat buat kamu dan selamat juga untuk menjalani hal baru, cerita baru, teman-teman baru, lingkungan baru tentunya yang terus ngedukung kamu untuk meraih mimpi-mimpi kamu tentunya ya. Semangat terus untuk menjalani hari-hari ini Youngsters. Malam hari ini juga Feby tetap semangat buat nemenin kamu sampai nanti jam 10 malam. Jadi kasih tahu Feby sekarang juga lagu Jepang Korea favorit kamu yang menemani hari Senin ini, yang mungkin tetap harus semangat meskipun terkuras tenaganya ya. Hari ini Feby mau menyapa dulu seperti biasa ada dua bestie kita yang sudah gabungan dengan gercep banget ya Youngsters. Gak pernah absen, gabungannya cepat banget ya. Ada si mini bestie sama Bibi.boy yang hari ini request lagu dari Beavers Missing. Terus dilanjut deh sama Natukan 614 mau dengerin lagunya Fujikaze yang Comet and Gold. Terus ada juga dari 8 Temam, ada si Wako, ada juga dari si Moko Eka mau dengerin lagunya King and Prince yang Wild for Lily, dan Keiko mau dengerin lagu King and Prince yang wow, waduh ini udah lama banget nih, nget ya, yang Star sama Feby udah lama banget gak putarin lagu yang wow, kayaknya seru deh, nanti Feby bakal putarin ya yang wow, jadi tungguin aja. Ada juga dari si Deko Desio at Anxious Lovely, seperti biasa mau dengerin lagunya Number I ya, tapi yang kali ini mau dengerin yang Bug Life, nanti Feby bakal ceki dulu, kalau sudah ada di playlist aku bakal aku putarin ya. Terus ada juga dari si It's Me mau dengerin lagu Sugar Honey Asti dari Baby Monster ya kak. Dan ada juga dari PRM Rahma mau dengerin lagunya Toise yang Fancy. Terus dilanjut ada Huya, ada Juda, ada Gomi Gang mau dengerin lagunya Sakura Zaka yang Start Over. Okay, satu-satu ya dari King and Prince, Fujikaze, Baby Monsters, terus ada juga dari si Toise, ada Reiko, ada Besti ya, yang seru semuanya bakal Feby putarin. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus, duduk manis di sini aja, jangan kemana-mana, stay tune sampai nanti jam 10 malam di 94.8, atau kamu bisa banget buat streaming di www.djfm.co.id.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa mengakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Ada kabar yang tentunya ngebuat kita seneng juga di hari Senin ini, Youngsters. Apalagi buat kamu yang suka banget sama Doraemon. Karena di tanggal 15 Juli nanti film terbarunya, Doraemon The Movie New Nobita and the Castle of the Undersea Devil udah tayang di Bioskop Indonesia. Dan petualangan kali ini, Doraemon barengan sama Nobita dan teman-temannya semuanya bakal menjelajahi dunia bawah laut, Youngsters, yang penuh dengan keindahan. Tapi ada sebuah misteri dengan bantuan berbagai alat canggih yang sudah ada di kantong ajaibnya si Doraemon ini. Mereka bakalan menemukan sebuah kerajaan bawah laut yang tentunya menyimpan sebuah rahasia besar. Tapi di balik pemandangan laut yang sungguh-sungguh indah itu, Youngsters, mereka itu harus menghadapi berbagai banyak banget rintangan dan tantangan yang tentunya menguji keberanian, kekompakan, dan persahabatan mereka semua. Kayak di film-film seperti sebelumnya ya dari Doraemon ini, kisah di cerita kali ini pun gak cuman tentang petualangan seru, tapi ada pesan-pesan tentang kerjasama, pengorbanan, dan pentingnya saling percaya dalam menghadapi masalah. Itu poinnya, Youngsters. Tapi secara visual, film ini bakalan menghadirkan sebuah animasi bawah laut yang tentunya megah dan bisa memanjakan mata kamu. Healing tipis ya, Youngsters. Jadi bukan cuma anak-anak aja, semua penggemar Doraemon dari kalangan tentunya sejak kecil ngikutin petualangannya si Nobita dan kawan-kawan ini dijamin bakal bernostalgia. Dan untuk penjualan tiketnya sudah bisa dibeli dan dibuka dari tanggal 9 Juli kemarin, dan penayangan resminya di Bioskop Indonesia mulai 15 Juli 2026. Siap-siap gak sih buat kembali berpetualang bareng sama Doraemon dan teman-temannya?

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: Cheeky Classe si Jukamita.
1: Masih di Tonil Sofibi di 94,8 DJ FM Surabaya. Karena hari ini masih nuansa menyambut yang namanya masa pengenalan lingkungan sekolah alias MPLS ya, yang seramai banget dibahas hari ini gitu kan. Dan di Korea Selatan ternyata juga punya konsep yang bisa dibilang mirip tapi beda ya, Sars. Karena di Korea masa orientasi itu disebut OT atau orientation ya, Sars. Dan ini tuh siswa SMP dan SMA itu masa orientasinya itu 1-3 hari di awal semester. Bukan permainan atau hukuman, tapi pengenalan lingkungan sekolah, peraturan, jadwal pelajaran, tata tertib, sampai perkenalan dengan guru dan teman kelas gitu kan ya. Sama halnya di Indonesia juga melakukan hal itu ya, Yelsers, karena sekarang sekolah-sekolah pun sudah melakukan yang namanya pengenalan lingkungan sekolah yang sebenarnya. Ada ekskul apa aja di sekolah itu, ada kegiatan apa aja, peraturannya bagaimana. Bahkan di hari pertama sekolah ini, pemerintah itu juga menerapkan gerakan ayah mengantar sekolah alias gamas gitu kan ya, Yelsers, untuk meramaikan suasana masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Dan yang menarik, banyak juga nih Yelsers di Korea Selatan itu punya budaya homeroom. Jadi setiap siswa itu yang tergabung dalam satu kelas tetap selama setahun penuh bareng sama wali kelas yang sama. Dan waktu orientasi, mereka tuh bakal menghabiskan banyak waktu buat ngebangun kedekatan dengan teman-teman sekelas mereka yang nantinya juga bakal belajar bareng ya. Hampir setiap hari bakalan ketemu. Selain itu, siswa baru itu biasanya diajarin berbagai etika. Gimana sih rasanya kalau misalnya kamu itu menyapa guru dengan sopan, tentunya dengan membungkukkan badan kamu saat memberi salam, menjaga kebersihan, sampai budaya menghormati antara senior alias sanbe. Yang sanbe sama hobe ini alias senior sama junior, ini tuh ada tata kramanya juga nih. Di beberapa sekolah, orientasi juga diisi sama pengenalan klub ekstrakurikuler gitu. Terus sampai ada juga yang namanya ice breaking yelsers, biar siswa baru itu juga cepat akrab satu sama lainnya. Kalau di tingkat universitas, namanya bukan OT lagi, tapi MT alias membership training, adalah kegiatan tentunya bersama-sama buat dilakuin di luar kampus selama 1-2 hari gitu. Dan tujuannya juga sama, buat bisa kenal satu sama lain, teman satu jurusan, kakak tingkat, dan bahkan dosen juga ikut tuh dalam suasana yang lebih santai ya, Stars. Meskipun namanya beda ya, tapi tujuannya sama ya, Stars. Sama kayak MPLS di Indonesia, ngebantu siswa atau mahasiswa baru buat bisa beradaptasi dengan lingkungan belajar yang baru. Gimana? Udah ketemu belum tuh sama teman-teman atau bestie baru kamu? Atau kelas baru kamu ya, Stars?

0: Yastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Yasters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
4: Mohe라는 두 글자에 네가 보고 싶어 날 속마음에

0: Duh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang search. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

Gak kerasa banget ya Stars, udah 2 jam ya Feby nemenin kamu di Cikepop hari ini. 2 menit lagi udah jam 10, gak kerasa 2 jam udah Feby nemenin kamu ya Stars. Makasih buat kamu yang udah nemenin Feby ya dari jam 8 sampai bentar lagi udah jam 10. Semoga semua cerita, informasi dan lagu-lagu malam hari ini bisa jadi teman yang menyenangkan sekaligus ngasih semangat ya buat kamu buat menjalani hari-hari ke depannya. Mungkin hari ini ada yang bikin diri kamu ngerasa terkuras, ada yang mungkin ngerasa diri kamu juga lebih lelah ya Stars, tapi mungkin juga buat besok kamu harus lebih semangat menjalani hari-harinya, harus full energi ya yang Stars. Pokoknya malam hari ini kita isi ulang energi karena mimpi-mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten setiap harinya. Dan ketemu lagi besok tentunya di program dan jam yang sama di J-K-Pop dari jam 8 sampai jam 10 malam. On air and gomong bucinggu ya. Coba lagi besok ya. Ciao-ciao.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Masters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. News.

0: by DJ FM.
1: Warga di Kecamatan Pintu Rimegayo, Kabupaten Benar Meriah, Aceh berhasil dan merayakan dibukanya kembali jalan dan juga jembatan Enang-Enang lewat dana swadaya senilai 1 miliar rupiah yang stars. Dan sama sekali gak ada dana sepeser pun dari pemerintah. Sejak bencana yang terjadi di bulan November 2025 kemarin, warga merasa kalau bantuan pemerintah itu kok gak datang-datang ya. Sampai akhirnya warga gerak sendiri buat ngumpulin donasi. Nah, aspal jalan dan memperbaiki jembatan sampai tuntas. Bisa gak sih ini disebut udah jatuh ketimpa tangga lagi? Karena proses pulihnya masih harus nyelamatin diri sendiri.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

by DJ FM. Desa Made Rita Kusuma Dewi, atlet panjat tebing Indonesia ini berhasil nyumbangin medali emas buat Indonesia di ajang World Climbing Series Krakow, Polandia. Dan ini adalah kali kedua Desa Made dapat medali emas setelah tahun sebelumnya juga menjadi juara di ajang ini ya Stars. Desa Made berhasil unggul dari perwakilan tuan rumah Polandia dengan catatan waktu 6,54 detik. Nah, setelah perlombaan selesai, Desa Made yang diinterview oleh media setempat ngaku ngalami kendala sebelum berangkat ke Polandia. Jadi atlet kelahiran Buleleng ini bilang kalau pemerintah tidak mendukung keberangkatan ke kejuaraan dunia panjat tebing itu ya Stars. Gimana nih menurut kamu? DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik.
3: Terima
2: ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.

Namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: Paul McCartney membawakan lagu hits The Beatles berjudul I Want to Hold Your Hand secara live untuk pertama kalinya dalam 60 tahun hidupnya ini, untuk dibawain di acara pernikahan Taylor Swift dan juga Travis Kelce tanggal 3 Juli 2026 kemarin. Kabarnya, personel The Beatles ini naik ke atas panggung acara pernikahan yang dihelat di Madison Square Garden itu yang stars sebagai kado pernikahan untuk Swift dan juga Kelce. Karena tamu-tamu yang datang kan gak boleh nih bawa kado, jadi kadonya adalah nyanyi aja. Aduh, tapi tetap ya, gemes gitu. Masa gak ada sih spill-spillan acara mereka sedikit pun? Jujur, netizen penasaran nih.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: asik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars.

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih youngster, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.
3: Bisa dengar suaramu lagi. Apakah bisa setiap hari?
4: Halo, gue Sabri.
5: Everyone, gue Nadif Basalamah.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Yeah.

Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.

0: by DJ FF. Film horor Obsession meraih untung gila-gilaan nih ya Stars. Setelah tayang di bioskop selama 2 bulan terakhir, film itu meraih box office di mana kalau dikalkulasiin pendapatannya itu bisa jadi 537 kali lipat dari biaya produksinya. Karena film yang ditulis dan digarap sekaligus sama Cory Barker ini memperoleh pendapatan secara global sebesar 403 juta US dollar dari budget produksi yang hanya 750 ribu US dollar. Siapa coba yang udah nonton filmnya?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FF.

0: Ren, Ren, kamu ingat gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya, ingat. Kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
0: Iya lagi bener. Iya, itu ceweknya kan?
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju, semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang,

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: The Lantis.
0: Semuanya ada di 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters, Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

0: Fosters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Yeah.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

0: Amerika.
1: Tapi gak cuma jadi pengisi soundtracknya aja, Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way. Big

0: Congratulations buat tim voli putra Indonesia yang berhasil juara di final AFC Men's Volleyball Cup 2026. Dan ini adalah sejarah baru buat Indonesia loh Youngsters. Dimana ini pertama kalinya timnas Indonesia juara sejak turnamen ini digelar. Farhan Halim dan teman-teman berhasil unggul dari timnas Korea Selatan dengan skor telak 3-0. Bangga banget.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bakal ada lagi kartun legendaris yang dibuat versi live actionnya di layar lebar. Jadi bentar lagi bakal ada live action dari kartun Betty Boop yang nantinya diperanin sama Quinta Burnson. Cerita dari film ini fokus sama asal-usul Betty Boop dan evolusi dari sudut pandang penciptanya, Max Fleischer.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight.

Namanya putus atau mengakhiri hubungan itu, emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus.

0: Kalau Dip, udah jam 6 nih.
1: Iya.
2: Waktunya The Morning Group nemenin kamu.
3: Dan 4.8 di JFM, The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi Youngster. Selamat hari Selasa. Dan di tanggal 14 Juli 2026 ini, live dari Cetanduy 14 Surabaya, ada di Bian nemenin kamu selama 3 jam ke depan, dari jam 6 sampai nanti jam 9 pagi, yang pasti cuma di The Morning Crew. Tadi udah dibuka sama lagu-lagu mantap nemenin pagi kamu hari ini di The Morning Crew yang stars. Tapi nanti kita bakal siapin lagu-lagu lainnya yang juga gak kalah seru, yang juga gak kalah enak buat kamu nyanyiin bareng di pagi hari ini yang stars. Dan tentunya kamu juga bisa susun playlistnya di bio untuk pagi hari ini lewat rekomendasi lagu favorit kamu atau lagu yang pengen kamu dengerin, lagu yang jadi mood boosternya kamu. Boleh banget ya stars ya, lagu-lagu dari tahun 2000-an, 2005, 2010, 2015, 2020. Boleh banget langsung aja gaskan, kasih rekomendasi lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja join ya di Instagram kita di @djfmsurabaya. Nanti kita bakal cek request ataupun yang masuk ke general kita. Biasanya masuknya di request ya soalnya ya, jadi kayak gak kebaca gitu. Tapi nanti kita coba cek ya di request, kira-kira ada yang gabungan gak tuh lewat situ yang stars. Dan tentunya juga kamu nanti bakal diajak untuk main challenge yang stars, tebak cepat namanya. Jadi nanti bakal ada 3 pertanyaan dan kamu bisa ngejawab ya sesuai pilihan jawaban yang sudah tersedia. Apakah A atau B, apakah B atau A jawabannya. Nanti pertanyaannya seputar apa di? Seputar, masih seputar MPLS aja sih. Masih seputar apa namanya, orientasi siswa baru aja sih, ya kan? Karena apa? Karena memang ini adalah hari kedua untuk adik-adik kita ini masuk sekolah. Jadi karena masih fresh juga gitu kan, jadi kita mau ajakin kamu untuk main tebak cepat seputar sekolahan juga nanti ya stars ya. Terus nanti ditutup sama back to back song. Bakal ada 2 musisi yang dibattlein. Kemarin udah ada Agnes Mo dan juga ada Gita Gutawa, yang kemarin footnya dimenangin sama Gita Gutawa ya. Nah hari ini ada siapa dan siapa yang akan dibattlein di back to back song The Morning Crew. Pokoknya siapin aja gadget kamu, siapin handphone kamu, siapin juga untuk nomor teleponnya di JFM, nomor WhatsAppnya di JFM. Jadi jangan lupa untuk di save dulu nomornya. Terus juga jangan lupa follow juga sosial media kita, karena kamu bisa interaksi dan seru-seruan bareng sama Dibi di pagi hari ini lewat WhatsApp ataupun juga lewat Instagram. Terus Dip nih, kalau aku habis berangkat gitu ya, terus udah sampai di kantor, nah bisa gak ngedengerin DJ FM terus? Bisa dong, kamu bisa langsung aja streaming lewat website kita di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears namanya. Udah ada di App Store dan juga di Play Store. Merapat sekarang juga, karena aku juga bakal update sesuatu hal yang baru. Dan aku bakal update juga untuk info traffic di daerah kota Surabaya berdasarkan pantauan kamera CCTV SITS ya stars, Surabaya Intelligent Transport System. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew. Ketemuan dulu sama Beverly Kumahua Project, Saat Kau Milikku di The Morning Crew.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Nutrisi di pagi hari itu penting banget. Jadi pastikan sarapanmu itu nikmat, creamy, dan bernutrisi. Baru, Fresh and Flake bendera kental manis dengan kemasan baru. Pas buat sarapan, dioles di roti tawar, atau jadi campuran teh dan kopi, nikmat, creamy, dan bernutrisi. Dilengkapi 8 vitamin dan 3 mineral, Fresh and Flake bendera kental manis. Dipercaya keluarga Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Yuk, datang ke pasar tradisional terdekat. Nikmati free product sampling dan dapatkan banyak hadiah sampai undian menariknya. Fresh and Flake bendera kental manis kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, dan bernutrisi. Yuk cobain!
4: Sarapan makin nikmat dengan Fresh and Flake kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, bernutrisi. Sarapan jadi lebih...
5: nikmat!
4: Fresh and Flake kemasan baru. Yuk beli sekarang.
6: Pagi-pagi makan bolu.
7: Cakep.
6: Pas kunyah-kunyah, gak taunya cuman mimpi.
7: Ya.
6: Lagu rekomendasi dari kamu, kita buat.

Satu single yang udah direkomendasiin sama Kak Angel buat Dewi puterin pagi hari ini. Selamat pagi Kak Angel. Katanya mau diputerin lagunya Vanessa Carlton dong, yang A Thousand Miles. Boleh gak Kak Dip? Ini lagu cukup ngingetin aku dari lagu-lagu tahun 2000-an yang masih suka aku dengerin sampai sekarang, dan masih suka juga muncul di playlist aku gitu. Jadi mau pagi hari ini diputerin lagu ini aja biar semangat beraktivitasnya. Iya harus dong, hari ini harus banget semangat gitu loh ya yang stars ya. Ada banyak alasan sebenarnya, dan bisa dicari-cari alasannya kenapa kita harus tetap semangat gitu ya dalam menjalani hari yang stars. Satu hal ketika kita buka mata dan kita masih bisa bernafas, kita masih bisa menghirup udara segar yang Tuhan kasih buat kita, itu adalah sebuah berkat yang luar biasa yang harus banget kita syukuri, yang ngebuat kita harus tetap semangat ngejalanin hari. Alhamdulillah banget tau kita gak ngebayar ya udara yang kita hirup ini yang stars. Kalau misalkan bayar jadi berapa tuh harganya gitu kan. Nah selain ada Kakak Angel yang udah gabungan, yang juga pengen disemangatin juga ada Kakak Tamara nih. Ini mereka berdua sahabatan atau gimana sih? Karena ngechatnya tuh kayak hampir bersamaan selalu gitu ya. Kakak Tamara mau diputerin lagunya Carmine yang Broken Hearted. Oke boleh, bentar lagi banget Dibi bakal puterin ya. Karena udah lama banget nih Kak gak ngedengerin lagunya Carmine. Oke setuju, sepakat juga, udah lama kita gak ngedengerin lagunya Carmine ya yang stars ya. Bentar lagi bakal Dibi puterin Carmine Broken Hearted. Dan buat kamu yang stars yang belum rapat, boleh langsung aja merapat sekarang juga lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja gabungan lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Aku bakal update bentar lagi yang stars untuk fakta gitu ya, seputar MPLS dan juga di lain-lainnya seputar MPLS. Termasuk pun juga kalau kamu nih sadar gitu ya, menjelang tahun ajaran baru pasti banyak orang tua dan juga keputusan-keputusan dari pihak sekolah yang mengupload yang namanya Twibbon. Twibbon dari si anak yang sekolah ini ya stars, atau yang masuk ke tahun ajaran baru, ya kan? Pasti kamu ngeliat dong di rata-rata status WA atau status Instagramnya teman-teman kamu pada nge-upload yang namanya Twibbon ini gitu kan. Nah apa sih resikonya sebenarnya kalau nge-upload Twibbon? Nah bentar lagi bakal Dibi update kabarnya. Ternyata agak sedikit berbahaya loh yang stars. Jadi jangan kemana-mana. For more info ada di The Morning Crew.

Yes, itu dia tadi satu single yang udah direkomendasiin sama Kakak Tamara buat dibiputerin pagi hari ini. Coming from Carmin, Broken Heart That Youngsters. Dan benar-benar patah hati banget kalau misalkan tujuan kita baik ya, tapi ternyata ada celah atau ruang yang ternyata gak aman nih buat kita sekeluarga gitu ya. Dan ini bisa melalui hal-hal sederhana, sesederhana nge-upload Twibbon untuk menyambut masa MPLS ya, atau masa pengenalan lingkungan sekolah baru yang starts, yang dimana ini memicu pro dan juga kontra sih sebenarnya di kalangan orang tua dan juga kalangan pengamat, kalangan sekolah juga gitu ya. Walaupun dinilai positif karena ini adalah salah satu bentuk kedekatan ya antara anak dan juga orang tua gitu, tapi secara tidak langsung juga dengan mengupload ya namanya Twibbon foto anak kelas, terus abis itu nama sekolah, abis gitu nama anaknya, lengkap semuanya ya Stars. Itu secara tidak langsung sama dengan membuka data pribadi di ruang digital atau di ruang publik gitu. Ini disampaikan langsung oleh Joni Hermanto, pengamat cyber sekaligus staf ahli cyber di Cyber Polda Jawa Timur, yang bilang kalau foto, nama, nama sekolah, nama orang tua gitu ya, sampai detail akun media sosial orang tua, itu bisa jadi rangkaian informasi yang bisa dimanfaatin sama pelaku kejahatan digital gitu. Ya kita gak pernah tahu gitu apa akibat dan juga resikonya ke depannya. Atau mungkin kayak kamu ngerasa, halah wong aku ae wong biasa kok, bukan mahalin.

itu akan sulit sekali untuk benar-benar terhapus dari yang namanya ruang digital gitu. Jadi perlu hati-hati juga kalau kita misalkan nge-upload sesuatu dan itu melibatkan anak kita gitu. Kita harus benar-benar mengantisipasi ya. Daripada ketonburi ya kan. Mending mengantisipasi dulu gitu kan ya, yang stars. Apalagi dengan sekarang ada kecanggihan-kecanggihan lain seperti AI. Terus juga abis gitu AI kan banyak banget nih. Ada yang entah itu Gemini, entah apalah apa, yang bisa mengubah wajah, yang bisa memperbaiki dan lain sebagainya. Jadi harus hati-hati sekali lagi buat orang tua juga, dan buat kamu ya yang mungkin aja cukup concern sama yang namanya identitas pribadi, harus lebih waspada lagi yang stars ya. Karena memang ini benar-benar ruang yang mungkin kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Mungkin kalau dulu okelah, aman ya, karena gak ada AI, gak bisa dimanipulasi dan lain sebagainya. Tapi sekarang dunia digital udah makin maju, dan kita pun juga mesti harus cerdas dalam bersikap dan juga dalam bertindak di ruang publik ya stars. Ternyata itu tuh yang stars infonya. Karena aku ngeliat juga banyak banget nih teman-teman aku yang upload anak-anaknya pada pakai tribun untuk di sekolah baru, atau mungkin sepupu-sepupu aku, atau mungkin kayak banyaklah orang-orang di luar sana yang nge-upload juga. Jadi mesti harus hati-hati. Kalau misalkan kamu sekarang lagi dengerin ini dan udah terlanjur ke-upload, gak apa-apa. Tapi kalau bisa sebelum 24 jam kan biasanya hilangnya. Nah sekarang dihapus deh yang stars. Semoga selalu aman buat kita dalam bermedia sosial, dan selalu cerdas juga buat kita dalam bertindak dan juga menggunakan digital apapun itu yang stars. Dan aku mau sapa lagi buat yang udah gabungan bareng sama Dibi untuk pagi hari ini. Ada Mas Edi yang pagi hari ini mau diputerin lagunya Avicii yang SOS. Boleh gak Kak Di? Boleh banget dong. Langsung aja yuk kita sikatkan ini dia, Avicii SOS. Dan bentar lagi aku bakal update untuk info traffic di beberapa wilayah kota Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Temenin pagi kamu yang star. Sambil Dibi mau update dulu untuk info traffic di beberapa titik di kota Surabaya. Yang pertama dari daerah Simokerto Kapasan yang stars, yang lalu lintas terpantau padat ini ya. Ramai, padat nih. Jadi buat kamu yang ada di sekitaran Simokerto Kapasan dan kamu sedang mengalami yang namanya titik kemacetan, ya, ini di sini ada titik kemacetan memang yang stars, tapi karena lampu merah aja sebenarnya. Tapi kalau kamu misalkan udah lampu merahnya udah hijau gitu ya, mudah-mudahan sih enggak, karena dari lalu lintas atau dari traffic yang lain terpantau ramai lancar aja. Terus abis gitu aku juga mau sapa juga untuk Mas Rishad yang mau kasih update untuk info traffic di Sambikerep Lontar Selatan, Dip. Untuk lalu lintasnya terpantau ramai lancar aja gitu. Jadi tidak ada kemacetan yang gimana-gimana di sekitaran Sambikerep Lontar Selatan, kecuali kalau misalkan memang kena lampu merah ya di situ ya. Mobil lu juga biasanya karena jalanannya kecil gitu, jadi berpotensi akan lumayan terhambat kalau mobil. Tapi kalau motor lancar aja gitu. Oke. Nah, untuk daerah Lontar Sambikerep ini memang biasanya langganan ya yang stars ya. Langganan macet biasanya gitu. Dan ini enggak tahu kenapa kata Mas Rishad ada mobil yang berhenti gitu, kurang cepet nyetirnya atau gimana, nggak ngerti apakah ada kendala di mobilnya, tapi lumayan pelan-pelan dan itu menghambat untuk lalu lintas yang lainnya juga, kata gitu. Terima kasih untuk Mas Rishad, laporan info trafficnya di daerah Sambikerep Lontar ya. Sama mau diputerin lagunya The Rain barengan sama Endang Sukamti, Terlatih Patah Hati. Aduh, pagi-pagi udah terlatih patah hati aja nih Mas Rishad nih. Ditungguin ya lagunya, bentar lagi banget bakal aku puterin. Terus abis gitu aku mau update lagi ke daerah Pemuda, Jalan Pemuda yang stars. Jalan Pemuda, apakah di sekitaran Jalan Pemuda Kayun ini terpantau ramai lancar atau terpantau padat atau terpantau lengang? Dan untuk di Jalan Pemuda Kayun ya, di depannya apa namanya, di depannya Delta tuh ya, di situ terpantau ramai lancar aja yang stars. Tidak ada titik kemacetan di Jalan Pemuda Kayun ya. Nah, itu dia parkir timur Delta Plaza. Nah, itu tidak ada kemacetan sama sekali ya. Ramai lancar aja untuk lalu lintasnya. Alhamdulillah beberapa titik di Kota Surabaya yang stars terpantau ramai lancar gitu, walaupun mungkin untuk beberapa daerah juga itu akan ada titik-titik kemacetan gitu ya, karena memang ya itu jalan utama, bisa jadi karena satu itu. Terus yang kedua juga karena volume kendaraannya juga meningkat yang stars, terutama di daerah Ayani tuh biasanya ya. Buat kamu hati-hati aja, tetap patuhi rambu lalu lintas, marka jalan dan traffic light. Jangan lupa kalau mau belok kanan pakai sign dulu, mau belok kiri pakai sign dulu, jangan tiba-tiba yang stars, bahaya itu ya. Kalau misalkan ada kereta lewat juga bersabar, tunggu keretanya lewat dulu baru kitanya yang nyebrang gitu kan, baru katanya ngelewatin yang namanya rel itu tadi. Jadi jangan keburu-buru banget yang stars ya, kalau keburu-buru berangkat kemarin ya. Oke, tetap hati-hati di jalan dan jangan terlalu patah hati banget lah Mas Rishad